0: 0812-5624-7494.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: MED 9 itu apa ya?
4: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-5624-7494, 0812-5624-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Gembira Raya Jaya.
2: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
9: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Van Hasan Sabila, penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan, bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi getah pohon maksudnya, di getah pohonnya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ati.
2: Iya.
1: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan, ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo, gitu ya. Nah itu, saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS, ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya memproduksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
2: Gitu.
1: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu,
2: gitu.
1: Apalagi kalau hanya batuk, lagi musim-musim mendung gini
2: mendung,
1: ya.
2: Batuk,
1: demam. Hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
2: Apalagi mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu Pak Hasan ya.
1: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
2: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
1: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
2: Iya.
1: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
2: Gitu ya.
1: Kasih gula jawa? Boleh,
2: gitu ya.
1: Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
2: Jadi mudah sekali.
1: Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
2: Apa obatnya?
1: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh-sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu. Orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat tuh. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
2: Rempah-rempah dapur.
1: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
2: Kehebatannya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdarah.
1: Sama.
2: Untuk balita aman.
1: Aman.
2: Gitu ya.
1: Karena dia sifatnya membunuh virus.
2: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra-putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air. Sisakan 2 gelas diminum. Itu ya Pak Hasan ya. Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
1: Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu Pak Hasan glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah glukoma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma Konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta karotin dan lulus uji dari beta karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak, pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena terjadi karena kita seorang petinju ya. Nah itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata, jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini Bapak, kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketika kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya Pak katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul. Secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul. Ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh, dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma. Kemudian saya menghubungkan dari

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Med 9. Ingat saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
0: Sahabat pendengar, produk untuk saraf kejepit yang bermerek Oxia telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oxia berubah menjadi New Oxia Med 9. New Oxia Med 9.
1: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian,

0: akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colheb ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak kabur. Nama produknya adalah Colheb. Semua produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat selama kita mengkonsumsi Colheb. Pantangannya apa ya Pak Hasan? Pantangannya adalah 1. Daging kambing, 2. Rokok, 3. Alkohol, 4. Durian, 5. Nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sabila selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
1: Persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabila menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan

0: telah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya.
1: Konhep, Puspita, Raja Herba, menyembuhkan mata berlemak, mata

0: bila menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek atau ronda atau begadang atau depan TV atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya. Seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan. Tapi katarak ini bukan penyakit keturunan. Kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah. Saya tidak senang dengan sayur hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang. Tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata, ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita komben dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan herbal, di mana herbal itu dikonsumsi oleh si penderitanya bukan kesembuhan yang kita dapatkan, akan tetapi komplikasi yang kita dapatkan. Misalnya, banyak orang menyarankan bahwa ginjal bisa disembuhkan dengan biji alpukat.
1: Biji alpukat kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga kalau kapur tidak mampu untuk menyembuhkan ginjal, justru sebaliknya kapur bisa membentuk pengerasan kristal dan dia bisa tumbuh di atas ginjal, sehingga disebut batu ginjal. Berarti ini adalah resep yang menyesatkan. Hadirnya Hasan Sabilah maka meluruskan. Maka fan Hasan Sabilah hindari dengan berita-berita bohong. Bahkan mereka yang bicara bukan ahlinya. Kalau kita ingin belajar tentang herbal, maka pelajarannya adalah 1. Penyakit apa yang akan kita obati? 2. Kandungan apa yang bisa mengobati penyakit? Dan kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan apa yang harus kita cari? Gitu ya. Suatu contoh, saya membutuhkan kalsium tinggi, kemudian saya cari kalsium berada di daun apa? Kalsium ternyata berada di daun lamtoro atau daun petai Cina atau daun mandingan. Ternyata daun mandingan bermanfaat untuk patah tulang, rematik, asam urat. Daun mandingan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudaraku, resep untuk patah tulang. Resep untuk patah tulang, maka ambil 1 genggam daun lamtorogum atau daun petai Cina. Yang kedua, ambil 15 lembar daun beluntas atau ada juga yang menyebut daun luntas. Yang ketiga, ambil daun randu atau daun kapuk. Daun randu, ambil 5 lembar daun randu, kemudian kita racik. Di tadi sudah ada daun mandingan, daun lamtoro itu, kemudian di situ ada daun beluntas dan ada daun randu. Satukan semua bahan-bahan tersebut, dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu, dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi dan yang satu diminum malam. Maka penderita bagi rematik, bagi patah tulang, bagi masalah sendi, maka mereka bisa diselamatkan dengan resep ini. Maka jangan khawatir bagi mereka yang patah tulang, menganggap bahwa dirinya, waduh, saya sudah cacat, tidak bisa lagi jalan. Jangan khawatir, dia akan nyambung kembali karena tingkat kalsiumnya tinggi. Itu resep dari saya untuk patah tulang, rematik, dan masalah sendi. Fan Hasan Sabilah, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fen Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya ada Lagicom, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek sekali dua kali aman, begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi. Maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata,
maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir, obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? Gekom. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya Gekom. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah Gekom. Ketika mereka minum Gekom, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah Gekom. Gekom itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya Bapak dan ibu, kalau kita sedang sakit, terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya sebagai fan Hasan Sabilah, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabilah bisa mengobati asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen dan kertas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat, tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya, Dr. Andes Hasan Sabilah, menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, Fan Hasan Sabilah, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari. Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari. Nah, simpanlah resep ini baik-baik, maka kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? Sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur,
gara-gara asam urat terlalu banyak obat sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabilah, lahirnya Hasan Sabilah di Indonesia ingin mengajak fan Hasan Sabilah dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu? Pak Hasan, saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya.
Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
6: Sabila. Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya Urang Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Gembira Raya Jaya, mengudara untuk di kawasan Jalan KS Tubendalong RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Dan selamat pagi dulu untuk Anda semuanya di semangat di pagi hari ini. Semoga dalam semangat ini membawa keberkahan walaupun cuaca agak sedikit mendung-mendung ya. Kita ngelihat matahari hari ini bukan putih atau kuning ya, tapi lebih ke oranye. Udah mau mendekati gerhana kayaknya. Enggak dong. Oke deh sahabat semuanya, dalam kebersamaan kita di pagi hari ini senang sekali ketika menemani Anda. Dan pastinya sahabat semuanya happy, mudah-mudahan selalu happy. Karena kalau enggak happy, wah bahaya nih ya kan. Karena memang kehappian inilah yang memang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan. Oke, semangat pagi dulu untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Gimana, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. By the way, kita berada di kawasan Jalan KS Tubendalong nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Edisi hari ini di tanggal 10 Oktober 2026. Waduh, 10-10. Biasanya kalau 10-10 begini, kalau yang mau belanja-belanja tuh biasanya dapat diskon-diskon. Ayo yang suka belanja ya kan, belanja online terutama. Buat kita yang indis ekonomi ini. Iya kan? Iya kan? Takut. Iya, apalagi semua harga-harga barang pokok semua lagi pada naik ini nih. Bahkan ada information beli sawi aja satu ikatnya 35.000 nih. Aduh, kaget aku. Aku kaget ya kan, apalagi kacang panjang sama buncis ya. Ada kepikiran enggak sih pengen nanam kangkung atau nyebutin kangkung di rawa-rawa gitu. Iya kan, kalau yang di perkampungan mah masih enak tuh ngeliatin kangkung gitu kan. Iya, yang di rawa-rawa enggak apa-apa deh. Iya kan, kangkung cabut jatohnya ya. Oke, buat sahabat semuanya, seperti biasa kebersamaan kita akan ditemani dengan teman-teman Bollywood. Tika bakal menemani sampai merapat di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pastinya untuk kamu semuanya, request lagu, salam sapa, kita buka ya. Buka semuanya. Jangan malu-malu. Iya, kita bikin romantis enggak lah ya. Kita bikinkan happy ya kan. Ayo silakan buat kamu semuanya nih sahabat semua, tiket tunggu kebersamaan Anda. Dan juga kebersamaan kita hari ini ditemani bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Dan ada sponsorship juga pada pagi hari ini, di pagi ini, yang akan menemani kita sampai tanggal 15 nanti. Uy. Oke deh kalau gitu nih sahabat. Dari Neha Kangkar, Kakar, Neha Kakar dan Tony Kakar. Aku nggak tahu, benar-benar aku nggak salah sebut ya. Neha Kangkar, Neha Kakar dan Tony Kakar. Iya, mereka berdua menyanyikan lagu dengan Meloy Hatum Hamko. Yang tadi sempat keselimpet ya, tangan nih memang nakal ya. Ada aja ke pos-pos, nah langsung halang kabut ya kan. Dan silakan juga kamu semua sahabat bisa gabungan melalui layanan kita di 0541767619. Iya, 0541767619. Aku mah apa atuh. Iya, apa atuh ya. Oke, ditunggu deh nanti kita berbollywoodan sahabat. Telepon sudah berdering dari tadi. Ayo kita tunggu kebersamaan Anda di sini. Mari. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, Jamu Puspita Raja Herbal, sampai berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy banget sih ibu satu ini. Aduh, kenapa
1: ini semangat guys. Kabarnya kayak apa?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sama aja tiga.
0: Oi.
1: Oleh pina mana Tejungkang?
0: Mai Tejungkang.
1: panas ke di sana Tek?
0: Alhamdulillah nih kayak kayak mendung-mendung kada jua, disambat mendung kada jua. Ah ya kayak pakai gitu aja dah.
1: Sama ai berarti kayak itu.
0: Makanya itu.
1: Aku request lagu apa lu Tek ya?
0: Apa itu?
1: Curi-curi cuki-cuki jadi kan.
0: Aduh, curi-curi cuki-cuki enggak tuh.
1: Bisa lah.
0: Cari-cari, cepake. Boleh deh mah.
1: Salam-salamnya buat Bang Dikmat, semoga sehat selalu. Buat Oma, buat lagi, buat Taufik, buat Abah Sera, Babar Habung. Cepake buat Sabrit Anda jadi guys. Turin roket.
0: Yeah.
1: Buat kebersihan aja buat Tika, doa yang terbaik. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Rian. Iya deh, makasih deh buat Mama Rian ya. Di belakangnya kembali. Oh iya deh. Di belakangnya kembali, Tika nih mah sambil ngecek nih lagu-lagu nih yang bikin aku menggalau ya kan, karena memang harus diiniin, harus dicari gitu, lupa judulnya apa gitu. Karena pasanu apalah tadi ya, jadi harus disiapkan. Jadi harus disiapkan mana lagunya nih. Nah, kayak Minto, Acilai. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Oh iya iya iya iya iya. Oke, lanjut lagi di 0541767619. Tika nantikan lagi nih ya. Oh ini nih bisa nih. Mbak Sheria Gosal nih dengan ini nih. Aduh. Ya. Ya, di 0541767619 ya, tinggal nantikan kembali buat Anda semuanya. Dan kebersamaan kita ya, mudah-mudahan tidak membuat Anda semua melelah. Karena dengan teman-teman Bollywood ini justru malah bikin kita tuh semangat gak sih sahabat. Dan juga pastinya apa sih namanya tuh, bikin kita juga happy gitu. Tapi jangan ini ya, jangan sedih-sedih ya. Gak apa-apa lagunya sedih, tapi kita jangan, iya, ya kan? Oke deh, lanjut lagi di belakangnya. Oh iya. Oke. Oh gitu, siap deh kalau kita nih. Ya, di 0541767619. Kita nantikan lagi sahabat semuanya dan di Fansmack juga. Pokoknya sampai lelah letih ketika akan menemani Anda. Teman-teman kita pokoknya banyak banget. Tenang.

0: Iya, dia lanjut lagi kebersamaan kita nih sahabat semuanya. Kita mau ngecek dulu deh ini apaan tuh. Itu apa namanya? Apa namanya lagi sampai bingung kita yang ngomong ya kan? Kita lihat udara kota Samarinda hari ini ya. Kualitas udara kita hari ini gimana nih sahabat? Kita harus cek dulu nih kualitas udara Samarinda kita hari ini cemana lah ya. Apakah dikatakan bagus? Apakah dikatakan benar? Apakah dikatakan tidak baik ya kan? Harus nih ya kan? Karena kalau dilihat aduh. Kenapa dia? kalau dilihat-lihat sih cuaca kita berada di 15. Kalau bisa dibilang sih ya sangat tidak sehat untuk sekarang sahabat edisi hari Sabtu ini. Karena untuk efek sampingnya akan langsung terasa oleh kelompok-kelompok yang sensitif. Jadi sebaiknya hindari kegiatan di luar ruangan. Kalau mungkin orang sehat kesulitan bernapas karena mungkin tenggorokan dan lain sebagainya, mungkin bisa pakai masker kembali nih ya sahabat. Ya mau gimana dong, ya kan? Kita berada di sana sekarang di 157 ya kan? Karena polutannya saat ini ya karena adanya ini loh, partikel-partikel gitu. Makanya kalian lihatlah cuaca kita yang begini ini ya kan, yang begini-begini. Nah, cuaca kita yang begini ini ya kan, makanya Tika bilang tadi pagi, kok matahari kita warnanya orange ya. Tinggal dinyanyiin aja lagu Drakuli. Gitu lah ceritanya tadi, ya Allah. Oke deh, buat sahabat semuanya kembali ya. Ya mana. Halo. Semangat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bang Rian, volume di belakangnya dikecilin boleh?
1: Iya, sudah boleh.
0: Biar kita enggak berkelahi dengan Bang Rian.
1: Ya suaranya ya enggak mantul-mantul nih.
0: Iya, enggak mantul-mantul, mending mantul-mantul. Iya, tepantul-pantul iya Amda.
1: Iya, tepantul-pantul tak boleh lirik kena.
0: Iya tuh, makanya dohai iya Amda.
1: Aduh, hai
0: tegang. Di mana nih posisinya Bang ini nih? Abang.
1: Abang siapa?
0: Abang Rian.
1: Masih di rumah nih Tika Ena.
0: Oh gitu. Oke ya. Deh kalau gitu.
1: Oke, di kerja Cenah.
0: Oke, Cenah.
1: Mbak ini atau kerja Tika Ena.
0: Oh gitu.
1: Ya, Mama dengerin lagunya kan Tika Ena.
0: Ya udah boleh deh. Nanti ditungguin tapi ngantri ya.
1: Ya ngantri Mbak Mama lagunya Tika deh.
0: Iya, betul. Apa nih lagunya rencana?
1: Andika Anjani
0: kan. Andika Anjani. Oke deh, Andika Anjani sih.
1: Asik.
0: Ayo. Salamnya deh.
1: Ya salamnya Tika lah. Salamnya buat ke semua-semuanya Tika ya lah. Dengan hari di semangat pagi di Billy Wars bersama Tika.
0: Iya, makasih loh.
1: Ya buat Mbak Tika doa yang terbaik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat engkau ya. Oke, lanjut lagi di belakangnya kembali. Di 0541776919 kita tunggu ya sahabat semuanya. Banyak banget nih, aku sampai bingung nih, mana-mana kah? Iya kan, mana-mana kah? Yuk lanjut lagi sahabat, 0541776919 kita tunggu ya. Mudah-mudahan dia sambil-sambil nih ya kan, sambil-sambil menikmati kudapan. Maksudnya kudapan tuh siapa tahu sambil nyemil apa kek, makan apa gitu kek, ya kan. Kalau kemarin kan katanya oma apa mama ya, aku lupa. Mama kayaknya lagi menyayangi iwak dia. ada seringgingan, iya kan? Kalau Tika seringgingan, lain lagi seringgingan lagi dah, seringgingan apalagi dah, seringjing tuh maksudnya sewajan sahabat, nanti dipikirnya yang kayak gimana? Beda ya, beda tuh. Terus lagi mana? Di belakangnya Bang Rian ada siapa lagi nih? Ayo silahkan yang mau gabungan di telepon monggo. Ya kan, Tika masih ada kesempatan sampai nanti dipukul. Oke deh, yuk lanjut lagi. Oh, ini yang benar.

kita coba cek lagi nih sahabat semuanya, siapa tahu di fanspage kita ada yang bergabung. Silakan untuk Anda semua yang mau request lagu yang bertemakan tentang Bollywood, pastinya kita akan hadirkan untuk Anda semuanya pada pagi hari ini. Yang lagi santai, yang lagi warawiri kesana kemari, selamat pagi nih. Selamat pagi dulu dong, aku lama gak menyapa Bunda Mbak Evi Robisma ya. Terus ada Mama Dinda Sagittarius, Dewi Sagittarius, Sagita. Ada Mama Apik juga, ada Bunda Rus nih, ada Mama Rian, ada Rian juga, ada Berarti Kayak Kembaran, ada Bang Yudi juga deh, selamat pagi nih ya. Wah, sudah bergabung nih ya pagi-pagi nih ya. Bunda Berarti Kayak Kembaran. Mbak Tika Singayu, Syukria, salam bahagia selalu nih ya. Namaste. Namaste juga ya. Namiranamtu. Iya, deh Mama Afik. Assalamualaikum. Lagunya pilihkan aja Natik, salamnya buat Puja. Waduh, ini ngalih kalau sudah dipilihkan nih. Aku ada lagu baru sih kayaknya. Nanti lihatlah ya kan. Aku lagi menggalau dengan lagu-lagu Bollywood ini, entah kenapa ya, aku bingung gitu kan ya. Aku nggak ngerti kenapa banyak banget nih. Tapi sekarang tuh kebanyakan yang lagi ngehits itu bukan lagi film original soundtrack film gitu. Tapi yang udah mereka kayak solo-solo gitu, solo-solo gitu. Nah makanya itu banyak nih, jadi aku pun harus mengkelompokkannya. Wis. Tapi kalau untuk Mama Apik, tenang, Apik aku tenang aja. Aku ambilin ini aja kali ya. Lo mana dia lagunya? Mana tadi? Lalalalalalalala. Loh kok gak ada? Coba aku cek lagi, kok kenapa dia tidak ada sayangku. Coba. Oh ini gak bener nih. Dibenerin dulu. Dibenerin dulu gak tuh. Perasaan tadi udah dicopi-copi ya kan. Oh ini nah, si Acil bersembunyi. Ya Allah si Acil. Ya udah pokoknya dapatlah nanti ya buat Mama Mama Apik ya, aku ambilin Very Sharia Goshal aja lagunya. Ini bukan original soundtrack film ya Mak. Tapi kayak apa gitu, kayak apalah gitu ya kan. Ya pokoknya gitulah. Ayo deh kalau gitu kita ke lagu aja boleh kali ya. Sebentar kita ke lagu, punya requestan lagunya dari Mama Rian. Mama Rian dengan Cori Cori Coki Coki katanya mau ngambil kebagian nih. Oh boleh. Ambil ha. Pas banget lagunya untuk Anda sahabat semuanya, dan tetap setia kepada kami.

0: चोरी चोरी चुपके चुपके
1: बड़े नसीबों.
0: Iya, yeah, curi-curi cupke-cupke sudah membawa kebersamaan kita, tapi nggak bisa digabung ya. Kenapa nih Bang Rian nggak bisa digabung? Karena bentar lagi pukul 10, tandanya kita juga seperti biasa memutarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya nanti di pukul 10. Nah makanya Tika nggak bisa tuh ngedobelin, jadi ya udahlah pakai yang ada dulu ya. Cari-cari dulu.

0: Oke deh, seperti biasa sahabat semuanya, kali ini aku bakal ngasih informasi dulu buat sahabat semuanya terkait hasil hasil kerjasama Media Partner antara Radio Gembira Rejaya bersama Nih Picture. Iya, buat sahabat semuanya yang mungkin kita tahu bahwasannya di tanggal 15 Oktober nanti akan ada penayangan perdana film Aplikasi Iblis ya sahabat semuanya. Nah, film Aplikasi Iblis ini sahabat menceritakan tentang seseorang yang kehilangan orang yang dia sayang. Tapi ya, namanya kehilangan orang yang kita sayang itu pasti berat banget ya kan. Namun ya kan, gimana nih kalau ternyata ada aplikasi yang bisa bikin kita ketemu dan bisa menghubungi orang yang sudah gak ada lagi gitu kan ya. Tapi by the way, ada gak ya aplikasi kayak begitu? Nah ini dia nih sahabat semuanya. Di film Aplikasi Iblis ini akan menjawab semuanya. Karena memang Aplikasi Iblis ini menceritakan tentang kehilangan juga, teknologi juga, terus teror supernatural. Kita juga masih bertanya-tanya nih, yang meninggal ini siapa? Terus ketika melalui aplikasi itu, apakah orang yang dipanggil itu bukan? Atau jangan-jangan kayak ini nih, kayak tahu film Jailangkung gitu kan, yang dipanggil apa, yang datang apa, ya kan? Nah, sahabat semuanya, film ini akan hadir dan dirilis di bioskop tanggal 15 Oktober 2025. Jadi kamu harus nonton, apalagi kamu yang suka banget film Bollywood. Jadi, Bollywood lagi. Film horror gitu kan ya. Nah, jadi buruan langsung aja datang nanti ya kan di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Tapi tenang dulu, tapi tunggu dulu. Kenapa gitu kan? Karena buat kamu ya kan, Radio Gembira Jaya mengadakan giveaway untuk para pendengar yang mau nonton bareng bersama kami, karena kami punya 6 tiket untuk 3 pemenang ya kan, yang harus mengikuti giveaway dari Radio Gembira Raya Jaya. Caranya gampang banget. Yang penting kamu udah follow Instagram sama Facebook Radio Gembira Rejaya ya sahabat semuanya. Nah setelah itu nanti deh kita akan bahas setelah kita hadirkan lagu Indonesia Raya untuk Anda semuanya. Karena pas banget ini pukul 10.
1: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Terima kasih untuk sahabat Radio Gembira Raya Jaya yang sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Mudah-mudahan harapannya dengan lagu kebangsaan ini menjadikan rasa nasionalisme kita masih tetap bagus, walaupun dalam keadaan Indonesia sekarang memang tidak baik-baik saja. Ya, kita akuin sih. Mungkin sebagian dari teman-teman ya kan merasakan bahwasannya Indonesia sekarang lagi tidak baik-baik saja, tapi kita selalu berharap dan selalu berdoa Indonesia akan tetap baik-baik saja. Oke, deh buat sahabat semuanya, kembali Tika mengingatkan untuk Anda semua untuk bergabung di 0541 767 6119.

Dan juga buat kamu semuanya yang tadi mau mengikuti giveaway, caranya mudah banget. Kamu yang penting harus follow dulu Instagram dan Facebook Radio Gembira Reja ya. Dan silakan ikut giveaway-nya di live fanspage kita yang saat ini sedang berlangsung di setiap live-nya kita ya. Untuk di fanspage maupun lewat WA, jadi kita punya dua alternatif nih. Bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui fanspage, ya kan? Nah, kalau untuk WhatsApp, kalian gampang aja ketik pagar atau hashtag giveaway aplikasi iblis tuh angka gede semua, iya kan? Lalu kamu kirim sebanyak-banyaknya untuk melalui WA. Tapi kalau kamu melalui fanspage, kamu ketik hashtag giveaway aplikasi iblis, angkanya hurufnya gede semua, terus apa namanya itu nggak ada pakai spasi, dan kamu tandai teman-teman kamu di Facebook 3 orang ya sahabat. Ya, teman kamu yang ada di Facebook sebanyak 3 orang. Nah, tandanya kalau kamu sudah menandai teman kamu, warna dari yang kamu tandain itu berwarna biru ya, sahabat. Gimana nandainnya? Jadi ketika habis hashtag giveaway aplikasi iblis, kamu kasih spasi. Habis itu add gitu kan, add temennya. Baru nanti spasi lagi, add temennya lagi, spasi, add temennya lagi gitu. Oke, kirim sebanyak-banyaknya ya. Karena semakin banyak kamu ngirim, maka semakin besar kemungkinan kamu akan menang. Jadi jangan sauprit, ya kan? Jangan sauprit nggak tuh. Oke, Bunda Rusnia, 1, 2, 3. Oke. Tandain dulu, wes Bunda Rusniah nih, bahimat pinanya, satu, nah kan, Mama Dinda lagi belum bisa karena lagi di puskesmas ya, oke, Mama Apik nanti lagunya bersamaan dengan Abang Rian ya, lanjut, Mama Dinda Sagittarius juga ambil bagian hari ini, satu. Om Damius Surya jempol, boleh deh kalau gitu. Bunda Rusni ya, selamat pagi. Bang Damio kenapa gerang, Bang Damio? Kasih jempol, kasih ketawa, kasih jempol, kasih ketawa. Aku takutan, takutan kada tuh. Iya kan? Takutan tuh kan sedih nangis, sedih nangis. Ya kan, kita asa kayak manakah? Asa kayak manakah? Oke. Okay. Bunda Rusnia. Oke okay deh. Oh, ada Mbak Elina Elin nih. Nah, hanya muncul si Acil. 1, 2, 4 bagian Acil hari ini. Kemarin sudah Cil ya. Ada baru muncul. Berarti ini bersaing nih pinanya nih, Mama Dinda, Bunda Rusnia, Abu Burhan Habuk nih. Nah, lawan Acil Elin. Wah. Kita nyari 3 aja nih celai. Tapi nih nilai bekerjaan terus nih. Iya, oke. Okay. Ya sambil deh, sambil request lagu. Yuk Bollywood kita di pagi hari ini. Buat sahabat semuanya di 104,3 FM Radio Nyorang Samare.

Yang sekarang kita langsung hadirkan untuk Anda semuanya nih. Wah, kan cuaca kita berada di suhu 31 derajat. Untuk udara bisa dibilang kabur. Nah, kabur juga tuh. Di sini aja bilang kabur, apalagi kita. Ya kan? Kabur-kaburan kitanya ya. Oke deh, kalau kita sahabat semuanya, kita tinggalkan kebersamaan kita hari ini dan kita masuk ke lagu dulu. Oke, kali ini kita ketemu dulu sama lagu yang udah di request sama Abang Rian dengan Andeki Anjani. Lalu dilanjutkan aku hadirkan requestan lagu dari Mama Afik dengan judul Kalyani. Kalyani ini versi Sheria Goshal yang Tika ambil ya. Buat sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap selalu indah bersama kami dalam kebersamaannya dengan teman-teman Bollywood ya. Keep stay tuned sahabat semuanya, Andeki Anjani buat kalian semua.

0: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2020.

0: Facebook,
1: radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: 104,4 FM Radio New Rang Samarinda. Tadi ada Sheria Gosol dengan Kaliani ya. Udah Mama Vick, mantap kan lagunya Mama Vick? Iya, mantap ya. Iya dah. Siap deh kalau gitu. Selamat pagi Mbak Tika. Makasih juga selamat pagi buat Abang Udin yang ada di folder ya. Terus kata Bang Rian, makasih Mbak Tika lagunya. Siap. Makasih buat Bang Rian juga ya, yang juga ngambil bagian untuk ikut ini ya. Duh, aku galau nih lagi ya. Terus Mbak Elin juga, selamat pagi Mbak Elin yang udah ngambil bagian pada hari ini. Iya kan, yuk di 0541-767619, semangat pagi.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Tika.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Sama yang di Kenari, Rian Roket.
0: Oh iya, dengan yang di Kenari ya.
1: Mana kabarnya Mbak Tika?
0: Alhamdulillah baik, ini apa nih kelutuk-kelutuk nih?
1: Nambah volume.
0: Oh, nambah volume, tapi mengganggu ya.
1: Sakit ke telinganya?
0: Sakit nih, kutuk-kutuk-kutuk gitu. Apalagi kalau tiba-tiba bunyinya tit, aku tekipik langsung. Tekajut aku.
1: Sebentar aja itu.
0: Sebentar aja.

0: ada Mbak Ami, ada Mbak Carmila, Cil Nur, Mamadun, Mang Salim, Mang Vera, Makan juga atau itu tadi juga ada Bang Salim, Bang Tejo, mana suara di Bang Tejo? Ada Depi Sayang juga, Mbak Salama, ada Bang Nikma sama Derinanya. Juga ada Bang Arif Tua Ramli, Mas Nyati, ada Bang Aldi dua-duanya juga, ada Abah Cukup, ada Nyaida Sima juga, apalagi pokoknya semuanya aja saya tolak penerbat di Pasar Jati dan Batika sekeluarga. Oh iya, Bang Udin juga menyan monitor ya. Buat Batika keluarga saya tolak ya. Semangat selalu Batika.
1: Sama-sama. Lagunya apa nih?
0: Lagunya apa ya, Mak? Dum Macale aja, dum.
1: Dum, Dum Macale yang mana? Sesi Dum 1, Dum 2, Dum 3?
0: Dum 1 aja.
1: Dum 1 ya. Oke deh.
0: Kalau perlu dikerjain kok.
1: Hah?
0: Ya tiganya diputar.
1: Ya jangan dong, lagunya sama, sama-sama Dum Macale, cuma instrumennya aja yang beda.
0: Ya Mbak Ulan ya, menitar lagi Mbak Ulan. Kalau perlu gabungan ya Mbak Ulan.
1: Tuh Mbak Ulan.
0: Ya gabung Mbak Ulan. Kita bisa dengar suaranya lagi kan.
1: Cie.
0: Nah gimana kalau Mbak Ulan jadi anu ya, penelpon kan?
1: Mana sempat dia lagi menelpon karena megang komputer udah utak-atik.
0: Oh,
1: kalau nggak dengerin mungkin masih bisa.
0: Iya. Itu aja Mbak Rika ya, makasih.
1: Iya, sama-sama Bang Rian, terima kasih. Selamat pagi juga deh buat Abah Ali Balimau ya, yang udah ambil bagian. Dan Abah Happy, walaupun hanya komen makasih banyak, sapaannya Dinda Lajar. Walaupun kada bekomen di kita ya, kalau kayak Mbak Tika salam-salam gitu kada. Ya kayak paedah aku nih. Oke, sambil nunggu ya sahabat semuanya, kali ini kita bakal menghadirkan informasi dulu. Apa nih sahabat, kita cek and recheck dulu informasi di pagi hari ini. Kondisi udara mulai membaik, Disdikbud Kutai Timur memperbolehkan sekolah tatap muka. Oke, kita lihat dulu nih. Jangan ya. Kegiatan belajar mengajar mulai kembali berangsur normal karena pemerintah daerah memutuskan membuka kembali pembelajaran tatap muka di sejumlah wilayah setelah sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat pencemaran udara. Nah, kebijakan tersebut menjadi langkah awal pemulihan aktivitas pendidik yang sempat terganggu oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meskipun demikian, pembelajaran tatap muka belum berlaku merata. Karena ada 6 kecamatan yang masih berada dalam zona merah, pencemaran udara ini diwajibkan melakukan pembelajaran dari rumah. Betul, bukan berarti pembelajaran dari rumah ini anaknya bisa berkeliaran dan kelayapan di luar ya. Justru dengan adanya PJJ ini memperhatikan kita untuk tidak melakukan aktivitas di luar. Kita tutup jendela pintu kita gitu kan. Kalau kalian punya apa tuh namanya, dimover ya, begitulah ya kan. Itu bisa aman. Nah, kalau Kota Samarinda kan kemarin sempat juga memperlakukan PJJ karena melihat kondisi dan keadaan kita yang agak-agak berkabut gimana gitu. Dan itu hanya berlaku 3 hari, setelah itu udah mulai kembali normal. Mudah-mudahan lah ya kan, cepat selesai gitu kan. Walaupun kemarin sempat hujan, sempat banjir, tapi balik lagi dengan cuaca dan kondisi yang kayak begini. Nah, sahabat semuanya, terkait tentang keputusan ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Kutim nomor B garis strip 100.3.2. B garis 100.3.4.2 garis miring 6720 garis miring Disdikbud tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya

membaik. Nah, Kepala Disdikbud Kutai Timur pun Bapak Mulyono pun menjelaskan bahwasannya pembukaan kembali sekolah ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kualitas dan kondisi udara di masing-masing wilayah. Langkah ini sebenarnya diambil sebagai pemulihan kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kesehatan. Keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik tetap menjadi pertimbangan utama yang tentunya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, perbedaan kondisi kualitas udara antar kecamatan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan pola pembelajaran. Nah, wilayah yang dinilai memungkinkan untuk melakukan kembali tatap muka, ya mungkin tatap muka, tapi bagaimana aktivitas kalau beresiko, ya mungkin tetap menjalankan PJJ ini tersebut. Apalagi nih kan, konsentrasi partikel pencemaran di beberapa lokasi bahkan tercatat melampaui baku mutu, sehingga diperlukan kehati-hatian sebelum seluruh sekolah kembali beroperasi secara normal. Ya, sama-sama ya kan. Nah, yang dihadapin kan untuk penyeimbangan pemulihan kegiatan ya, sahabat. Apalagi mungkin kalau udah PJJ ini tidak cuma anak yang mulai pusing di rumah, mungkin anak-anaknya bingung ya kan. Oh iya, iya belajarnya di rumah gitu kan. Tapi orang tua yang udah mulai mumet lagi nih karena harus mendampingi putra dan putrinya gitu kan terkait pembelajaran. Itu dia Niel, sahabat semuanya. Oke deh, kalau gitu nih kita sambil cek lagi untuk defense pack. Ya silakan buat sahabat semuanya. Bunda Eliana Elin, apa nih? Assalamualaikum Mbak Tika, salamnya buat semua fans Gergi dimanapun berada, disebertakan. Oh, salam sehat selalu seberataan. Request lagunya Datkan. Wow, lagu Datkan. Apa ya lagu Datkan ini ya? Kalau aksari hidunya me anjani mertehe asari hidunya me enggak. Paling Dilni KHH DLC atau Nana Karte juga enak ya. Tumdilki Galakarmi asik abahumi ya udah kita hadirkan lagu dulu ya sahabat semuanya di 0541767619. Kali ini aku hadirkan untuk Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita bakal hadirkan dua lagu soundtrack film ini ya, soundtrack film dari Doom 1 dan film Datkan ya buat sahabat semuanya.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.
3: Aduh, ntar lagi. Ya. Iya.
4: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767, 0813-4797-6767.
3: Iya. Aduh. Jangan.
4: Canggih.
3: Aku belum selesai main.

Terima kasih sobatnya. Dia dari Aba Alif Bali Mau, katanya Mama Afik ya, yang juga sudah ambil bagian di pagi hari ini dengan salam sapanya. Masya Allah, tabarakallah ya, alhamdulillah deh ya. Yuk di 0541-7676 kembali, kita nantikan lagi untuk Anda semuanya, ya kan, dalam kebersamaan kita. Yuk, waktu kita hanya sisa 1 jam lagi ke depan. Dan untuk fan facts, untuk giveaway hanya sampai 4 hari ke depan. Tanggal 14 Tika bakal ngumumin, ya kan, baik itu di Facebook maupun di fanspage gitu. Maupun di Instagram ataupun di fanspage, ya kan, yang nantinya pemenang untuk mendapatkan 3 tiket untuk menonton bersama, ya kan. FYI-nya adalah nanti langsung ketemu secara digital. Jadi tidak ada voucher. Jadi nanti tanggalnya sudah akan ditentukan dari pihak mereka, tanggal berapa dan jam berapa, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu semerta-merta dulu nih ya, selamat pagi dulu buat sahabat semuanya yang udah ambil bagian di kebersamaan kita hari ini. Oke, yuk. Waduh, tiba-tiba gak tuh Mbak Eliana Eli. Mbak Eliana Eli ini posisi lokasi di mana nih? Oke, dia posisi di mana nih? Samarinda kah? Atau di manakah? Iya. Yang penting kalau di Samarinda aja aman, iya kan? Yuk, silakan. Iya. Jahnya Abah Alif Bali Mau. Masa ada tahu dengan Bunda Elina Elin? Bilang terlalu, Mbak Tika jar. Kayak apa aing ngarannya kada ingat, bukannya apa-apa. Kadang tuh pendengar nih, ini sama ini tuh sama enggak sih gitu. Ya, gimana ya? Acil nih kadang pelupaan orangnya. Yuk lanjut sahabat semuanya di 0541-7676-19 ya. Tika nantikan kebersamaannya, sementara lagu kita udah semua ya. Tadi udah requestan lagu film Datka, terus juga udah lagu requestan lagu dari ini Mbak Elin tadi dengan film Datkannya. Sahabat kalau lagi pada bingung, Tika kok lagi ngeliat ini, iya soalnya Tika sambil begini sambil ngedit sahabat. Ngajar nanti siang, ya kan. Oke deh.

Yuk sambil ya, Tika sambil juga untuk ngajak sahabat semuanya, kita sampai nanti merapat di pukul 12 dengan teman-teman lagu Bollywood. Apakah nih film apakah Nadil dat kana kalau aku ada ingat lagi dah. Aduh, ya ampun. Iya, siapa tahu tuh Tika tuh kadang lupa-lupa. Nah, lagu judul bingung langsung. Apa ya ini film apa ya gitu. Lupa karena saking banyaknya apa namanya lagu Bollywood ya. Jadi kita langsung ingat-ingat ini film apa ya? Ternyata lagu dari film Kurukshetra. Kurukshetra ini yang Apekana. Kita mau ngambil Apekana. Yo, silakan lagi sahabat. Dan jangan lupa juga untuk bisa nonton film apa tadi tuh lupa saya. Aplikasi Iblis. Perasaan baru aja gitu ya Allah talang. Perasaan baru aja diomongin sudah lupa. Ya Allah. Ya kayak mana ya kan tangan bergerak ya kan segala sesuatu tangan bergerak semua bergerak di sini ya kan. Okay, yuk sudah kita ketemu lagu dulu. Sambil ya sahabat semuanya kita 1 jam nih dengerin lagu Bollywood aja kah? Oh bisa, kalian mau request lagu yuk ayo. Yang jelas kita hadirkan lagu untuk anda semuanya. Kita ketemu dulu dengan soundtrack film Cama Kecalo dari film Rawan. Yang aku spesialkan untuk sahabat semuanya yang lagi pada santai. Terus juga Tika akan hadirkan dari Apekana Dilka Datkana dari soundtrack film Kurukshetra ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat, tetap pantengin Radio GRJ sampai merapat di pukul 12 siang. Yuk.

0: Maaf, habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812-5624-7494 0812-5624-7494.
3: Radio Gembira Raya Jaya.
4: Gimana Bu? Setelah Bapak rajin olahraga dan rutin minum Kali Slim, perut Bapak nggak manyun lagi toh? Nggak buncit lagi toh? Ah, ya toh?
5: Ya pasti dong Pak. Kan Kali Slim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
6: Berkat Kali Slim, tubuh ideal. Untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami tidak

Sudah ada dua lagu kita hadirkan sahabat semuanya, dan lagu-lagu Bollywood kita di pagi hari ini pun juga sudah banyak ya. Mm-mm. Nah, tadi udah dijawab nih sama Bunda Eliana Elin, katanya Mbak Tika makasih loh suguhan lagunya tadi, sudah ya lagu datkan kan ya. Katanya lokasi aku di Samarinda Mbak Tika, di Bengkuring katanya. Ya itu, nah Tika nih pernah kita pernah berjumpa enggak sih Bun? Ya kan? Aku fans lama Mbak, Rasa Baru. Iya, Tika tuh ingat. Cuman itu karena ada Mbak Eliana Erlin, Mbak Herlina Elin. Nah itu yang aku kadang suka bimbang dan bingung. Nah katanya baru ketemu nih FB-nya GRJ. Dulu ngikutin GRJ yang lama katanya. Sebenarnya kita GRJ itu ada yang gak ada yang lama, gak ada yang baru sih. Cuman kalau yang logonya ijo itu GRJ Facebook-nya. Sedangkan kalau yang logo warna orange itu fanspage-nya. Itu aja. Karena kalau fanspage itu kan hitungannya halaman ya gitu. Kalau Facebook ya Facebook, semuanya dua-duanya sama-sama aktif. Memang kalau live streaming kebanyakan di fanspage ketimbang di Facebooknya gitu. Kita punya halamannya, karena biasanya halaman lah yang bisa digunakan untuk berjualan. Gitu nih Mbak Elin. Oh deket aja Bengkuring berarti. Tika nih lupa-lupa. Nah pernah, pasti pernah kali ya kita berjumpa dan bersua. Cuma namanya Tika kan kadang tuh kada ingat lah mana-mana kah ya, pokoknya kayak gitu aja dah. Aduh. Iya deh, makasih deh buat Bunda yang sudah ambil bagian dari kebersamaan kita pada hari ini. Tadi udah ada Camak Calo, dan juga tadi udah lagunya, wah udah mantap dah tuh. Nah ini kita lagunya mantep-mantep lah ya kan. Tadi udah ada Kaliani dikehadirkan. Hari ini nanti akan ada yang lain. Sebenarnya ini lagu yang ini yang mau Tika hadirkan itu lagu soundtrack film lama. Soundtrack film lama di film Biwi Number One. Cuman di-recycle lagi di film ini dan dengan pola yang baru gitu. Ya sama lah banyak lagu-lagu Bollywood itu, khususnya untuk film, mereka merecycle lagi film lagunya gitu kan. Mungkin lebih gimana, gak usah jauh kayak Meri mehebobo meri senem, iya kan. Di film Bad News ya kan di-recycle, di film duplikat ya asli filmnya. Kayak gitu banyak kok ya kan. Film-film yang tahun 2000-an juga sudah merecycle lagu-lagu kayak film-film tahun 90-an. Kayak film Don. Na na na na na na na bala acura. Iya. Oke, buat sahabat semuanya deh kebersamaan kita, lagu-lagu kita hari ini ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Silakan ya kan, yang mau tanya-tanya dan mau kepo-kepo tentang produk Jamu Puspita Raja Herbal, di sini tempatnya. Caranya gimana? Sahabat bisa langsung dengerin radio GRJ di setiap pagi dari pukul 8 hingga pukul 9. Itu bakalan ada talk show dari Bapak Dr. Andus Hasan Sabilah yang membagikan resep-resep ya kan, yang pastinya berguna untuk kita semuanya. Atau dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam, mudah-mudahan gak berubah ya ada talk show-nya. Atau kalian juga bisa dengarkan iklannya langsung tentang produk Puspita Raja Herbal, karena produk Puspita Raja Herbal ini ada 22 produk nih sahabat, dan 22 produk ini sudah ter BPOM, jadi insya Allah aman untuk kalian semuanya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ketemu ke lagu.
Kita mau ketemu ke lagu dulu nih. Bang Dayat-Dayat, assalamualaikum Bang Dayat-Dayat. Mbak Tika, iya, salam sehat selalu, panjang umur ya Mbak Tika, dimurahkan rezekinya Bang Dayat-Dayat yang ada di M Said. Salamnya buat Mama Afik, Mama Goya, Mama Marusnia, Mbak Istiqomah, Mbak Arnia, Mbak Asmiati, Mbak Risma, Mbak Nita, terus juga Mbak Erlin, Kakak Dewi Sayang, Mbak Nova Asri Eropa, Mariana Juna, Mbak Nur Syifa, Ari, terus juga Rian Hidayat, semuanya aja, Bang Suter Kancil, Abah Wesel Samplangan, Abah Ali Balimau, semuanya deh, selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, tetap semangat. Buat Batika, selamat bertugas, lagunya yang ikutan aja deh, makasih, terima kasih. Kali ini aku mau ketemu dulu dari soundtrack filmnya Cunari Cunari, ya, dari soundtrack film Hai Jawan itu Iksha Honahe. Tuh, oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, sahabat, pantengin.

0: Aku kangen sama kamu, Arya.
1: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
2: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
1: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
3: Aduh, macet lagi.
4: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
5: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
6: Radio GRJ, live on TikTok.
5: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Rewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

berlemak dan suram, melabur buram dengan All Habs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih, terang,

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak, Colhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami

0: Gimana sahabat? Udah ada dua lagu tadi, udah lumayan. Iya, masih kurang hiburannya. Tenang. Tika masih banyak sekali koleksi-koleksi lagu Bollywood untuk Anda semuanya. Nah, tadi yang kalian sudah dengerin Chunari Chunari itu salah satu soundtrack film dari Biwi Number One gitu. Cuman kalau hasil recycle tuh cuman sampai 2 menitan aja durasinya, ya kan? Kalau aslinya lagu filmnya Chunari Chunari mah lagu di film Biwi Number One bisa sampai 2 menitan, ya kan? 2 menitan. Bisa sampai 6 menitan gitu. Karena kan lagu Bollywood yang zaman-zaman dulu tuh kan pasti 6 menit gitu kan. Kalau yang sekarang ini cuma 2 menitan aja. 2 menit 41. Iya kan? Ya udahlah kalau gitu sahabat. Di 29 menit pas pukul 11. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu.
1: Aja mau berbicara aja. Hebel, kami minta ke mana ada tiket di GAJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gajah.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Request lagu lah. Request lagunya, Tik.
0: Apa lagu apa nih?
1: Itu yang terbaru apa, Tik?
0: Di sini kalau yang terbaru sebentar. Ini sih paling Batainya Kabina.
1: Itu aja dah. Yang itu aja. Ya, menyapa-nyapa yuk. Menyapa-nyapa buat Abah Daeng Milito, Abah Tera, Abah Rangga, Abah Buan Habu, Abah Sipi, terus bundanya Bunda Iis, Oma, kabaretan aja dah, Tik. Buat tikamnya selamat sampai weekend dan selamat hari Sabtu, selamat tugas. Semoga sehat selalu ya Bu Doraemon.
0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bunda Suci Nung Dias. Selamat pagi yang dari Kalimantan Selatan. Nah, baru muncul pagi-pagi sudah anak penutupan dah. Ada Bang Sardi Irawan. Iya Bang Sardi. Weh, gabungan di sini dia sekalinya. Oh gitu, iya. Oh iya, oh pantes dia dia mengunci foto profil ya, kita mana tahu, ya kan? Apakah kita sudah berteman, Bang Sardi? Sudah kayaknya ya.

Aduh, pokoknya nih anu benar lah, pokoknya segalanya dikunci-kunci dengan ininya, apakah juga tuh kan. Mbak Tika dan seluruh sahabat GRJ, semoga diberikan kesehatan. Request lagunya Om Shanti Om. Iya, aku ambilin Dewangi-Dewangi aja lah. Salam semuanya buat sahabat GRJ dari Raj Aryan Malhotra. Okay, siap. Aku tunggu martabaknya. Baru nongol nah katanya. Iya itu Bunda Rusni ya, baru nongol ya. Ini maksudnya ya, ini Bang Kodrat kah? Bang Kodrat kah atau Bang Dayat yang baru muncul? Tahu nih Bang Kodrat nih, biasanya ada cungul-cungul di sini mana? Taunya ngechat aku aja tadi pagi. Kamu kadang ngajar kah? Ajar. Nanti siang Tika ngajar, dapat tambahan ngajar. Nah, pokoknya tuh kalau udah mau mendekati setengah semester tuh sudah mulai menggila jadwal ngelatihnya Tika. Mudah-mudahan aja diberikan kesehatan Tika ini kan ya. Pokoknya kalau udah mau mendekati tengah-tengah semester gitu, itu sudah mulai abot tuh kegiatan nampil-nampil anak-anak. Terus mulai rusuh sama rapot, ya kan? Rapotan alias repotan. Nah, itu aja sudah jadwalnya hibak dah. Oke deh buat abang, apa tadi? Abang Sardi. Ya Allah, ya Allah, Allah. Ya deh, nanti ditungguin ya Bang Sardi lagunya. Yang jelas aku udah ambilin nih. Oke, kalau gitu kita balik ke lagu lagi, kita ketemu sama requestannya Bunga Ros. Iya loh, kok aku ngasih Dum Tanas sih? Aku padahal mau ngambil Dewangi-Dewangi. Biar haruk baik pecah head kapese Om Shanti Om tak tak tak gitu. Kita bagian yang anu aja, yang melambaikan tangan aja. Ya Allah Bang Sardi, kan lagunya gitu. Bagian yang itu aja kitanya. Oke. Ya udah kalau gitu, sekarang kita masuk ke lagu. Boleh? Boleh. Jangan kemana-mana ya sahabat. Tetap setia di sini ya. Tetap asik, tetap happy. Yaudah deh, ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Pas banget ya, pas banget waktunya kita tinggal beberapa menit lagi. Aku bingung nih, di sana tuh ada orang gak sih? Oh ada, soalnya habis mantulannya tuh loh ya kan. Di sini tuh kadang ada horor-horornya, ada juga gitu kan. Fans lama bekarat pinanya jar yang gak iya itu bah, makanya tuh Tika tuh lupa-lupa nah ya kan. Bunda ini Tika tuh pernah ketemu gak ya Bunda Elina Elin tuh? Aku lupa, soalnya tuh juga ada dulu yang di daerah Balimau, Gunung Lingai, kok Gunung Lingai sih? Itu naba siapa sih? Pendengar GRJ juga dulu yang sempat awal-awal Tika ketemunya sama Aba Alif tuh nah, ketemu di rumahnya si Bunda itu karena kebetulan Tika ngantarkan orderannya Bunda di situ. Nah, Abang Alif kucuk-kucuk tuh dari tempat gawian, cucuk-cucuk-cucuk datang ke situ. Bertemulah kita. Aku kada ingat lagi dah siapakah, kada ingat nah. Duh, Abah siap, Ma, Bunda siapa gitu. Abah Alif, ayo tolong bantu aku. Bantu aku mengingat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, bos-bos semuanya, di sini 49 menit kebersamaan kita sahabat. Masih semangat ya. Tika mau hadirin lagu Bollywood lagi nih. Jadi jangan kemana-mana lagi. Pokoknya kita dua lagu, abis itu kita langsung close gitu. Oke. Oke deh kalau gitu kita ke lagu lagi sahabat. Jangan kemana-mana. Oke.

104,3 FM. Waktu kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Tadi dari lagu Toda Toda Piar Stebin Band ya, yang dimana dinyanyikan oleh mantap kan lagunya sahabat. Iyalah, awas loh nggak dibilang mantap ya. Ini udah sedan nih lagunya nih ya kan.

Yeah. Iya, dari film ini ya, film lagu dengan Toda-Toda Piar, iya kan, rilis di tahun 2021, sahabat ya. Makanya kan dia bilang tuh, mana tadi tuh aku lupa, nah Toda-Toda Piar, sedikit demi sedikit aku mencintaimu katanya, sedikit canggung denganmu, tapi sedikit-sedikit aku mencintaimu, iya kan, tuh kan, kita Toda-Toda Piar, iya kan.

Oke, mungkin ya minimal udah lah kita udah membahas makna dari sebuah cinta lah. Ya kan sedikit-sedikit aku mencintaimu, ya kan sedikit-sedikit aku agak-agak sedikit canggung. Mungkin apakah arti dari cinta itu tumbuh bersama kita berdua atau bagaimana? Kita tidak tahu ya. Ya itu pokoknya itulah lagunya buat anda semuanya. Dan waktu kebersamaan kita memang sudah di penghujung acara. Jadi terima kasih buat sahabat semuanya yang juga udah gabungin bareng sama Tika. Kita bakal ketemu lagi di lain momen, di lain kesempatan, ya kan? Insya Allah di hari Jumat mendatang. Tika pamit ya sahabat semuanya. Kita bakal ketemu lagi. Udah deh, bye bye. Dari kawasan Jalan KS Tebun Dalam nomor 32 B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tika yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: wabarakatuh.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Radio Gembira Raya Jaya.

Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OB.

Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. Radio Gembira Raya Jaya.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Halo, urang Samarinda. Hai, sahabat GRJ. Saya Dika Silaban. Pastikan lagu terbaru saya, Mati Rasa, masuk dalam playlist kamu. Dan jangan lupa request terus di Radio Gembira Raya Jaya 104,3 FM, Radio GRJ, radionya urang Samarinda.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Inilah kesaksian nyata menggunakan hitam Besti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Aku kangen sama kamu, Arya.
5: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
6: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
5: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94.
3: You are listening 100% Music Station.
4: Gembira Raya Jaya.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya, Justin Bieber dan Selena Gomez. Despacito pembuka suara-suara kita siang ini di Golden Memory akhir pekan di 10 Oktober 2026. Apa kabar sahabat? Semoga semua masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Ya paling kalau kurang-kurang dompetnya nipis. Udah tanggal 10. Atau rekeningnya kurang. Ya nanti hari tambahin ya. Nah, kirim aja nomor rekeningnya ke sini, aku tambahin. Tenar itu kalau di dunia ada penyiar nambahin rekening pendengarnya yang lagi kurang ya. Luar biasa itu. Tajir banget penyiarnya. Oke, penyanyi aja gak ada kayaknya ya. Nah, itulah penyiar di GRJ ini. Sok kaya banget. Sok kaya, setajir. Oke, tapi sahabat, kita cuma bercanda aja ya. Despacito versi remake yang menampilkan Justin Bieber, rilis tahun 2017. Sekarang udah 2026. Artinya sudah 15 tahun yang lalu ya. Lebihan kok 15 tahun dahulu. Ya kurang lebih berapa ya? Ya kurang lebih 17 atau ya 7 tahun 14 baru ya, 24 17. Ya 9 tahun lalu lah gitu ya. Oke. Kalau betul ya, salah hitungannya. Gak pakai kalkulator. Dan ya, lagu asli dan versi remake tersebut merupakan karya penyanyi Puerto Rico Luis Fonsi dan Dandy Yankee. Adapun video atau audio yang menyandingkan nama Dua Lipa itu dengan lagu Despacito berarti pertunjukan panggung tiruan atau Coachella, umumnya merupakan hasil syutingan penggemar atau mashup tidak resmi yang beredar di platform video seperti di YouTube misalnya. Ada juga mungkin sahabat pernah lihat kolaborasi Ari sama Selena Bremesan. Bukan Selena Gomez ya, Selena Bremesan. Udah Bremesan, Romes lagi. Nah itu hoax gitu ya. Jangan percaya tuh. Gak ada Ari apa upload di platform media seperti YouTube. Nah, kalau ada yang lihat, wah, naas banget sial Anda lihat itu. Oke deh. Dan ya dari tampilan si Justin Bieber ini, di mana sahabat merupakan sukses album pertama yang dirangkum tentunya untuk kita semua. Dari ya kolaborasi sama Selena Gomez ya. Nah, jadi secara resmi Luis Fonsi, Dandy Yankee dan Justin Bieber ya yang menggarap dan merilis lagu-lagu itu. Jadi kalau ada dia kolaborasi sama yang lain itu hasil garapan pen atau Matt Mashup, di mana audio vokal Dua Lipa dari lagu lain dipotong dan digabungkan ke musik Despacito. Memang dunia digital ini dengan teknologi AI itu yang enggak mungkin kayak mungkin gitu aja. Aku aja pernah lihat YouTube yang waktu itu aku kok tiba-tiba duet sama Selena Gomez. Wah, ini hoax ini. Ternyata setelah cek betul-betul, oh, aku mimpi sekali. Oke. Ya deh, di akhir pekan kita gak usah terlalu serius. Nanti tambah stres ya. Santai aja kita. Pokoknya dengerin GRJ itu
jangan terus serius-serius Amit. Nah, ganti, jangan Amat terus, kasihan Amat. Amit, ganti Amit. Oke, untuk sahabat di PenFest sudah ada yang gabung, kita langsung sapain aja ya, biar waktunya tidak terbuang sia-sia nih. Ada Rusnia yang udah menyapa di PenFest KRJ. Wih, banyak kirim anunya, hashtag giveaway aplikasi iblis. Untuk Finka Nur Asipa, Mauludin Tok, dan Kasing Milito. Kemudian nama yang sama juga yang di hashtag giveaway aplikasi iblis oleh Rusnia. Sudah ada 3, kemudian 4. Yang keempat nih dari Rusnia, hashtag giveaway aplikasi iblisnya buat Sania Sania, Mas Heru, dan Edi Johan. Kemudian Dewi Sagitarius, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Dewi. Request Bang lagu Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Wah, jar siapa? Selingkuh itu memang indah, tapi asal ada ketahuan. Soalnya ketahuan nayam tuh, kada indah lagi, hancur dapatnya lah. Nah, buat sahabat GRJ, selamat weekend aja TKB Bang. Apa Dewi punya pengalaman? Oh jangan, jangan dikisahkan ya. Lan Rusnia lagi, hashtag giveaway aplikasi iblis untuk Sania Sania, Mas Heru, dan Edi Johan. Oke, terima kasih. Dewi Sagitarius juga kirim hashtag giveaway aplikasi iblis ke Papa Sera, Aisyah, Bunda Is, dan Bang Gafar Sidik. Nama yang di tag, dan berikutnya ada Abah Alif di Belimau. Wah, hari Sabtu libur nih pegawai negeri ini biasanya ya, menyantai di rumah. Wah, nyamannya pegawai negeri seminggu 6 hari aja pegawai lah. Tanggal 1, tanggal 2 cek rekening sudah ada masuk, nyaman. Abah Alif di Belimau. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari, Golden Memory. Abah Alif Belimau hadir, dan salam buat Rusnia, Rian Roket, Rian Hidayat di Pinang Habang, ini di Kalsel ya. Kemudian Nur Hikmah, Marni Wulan Ari Ayi, Hepli Esos, Kakak Ros, Bang Kodrat, Abah Wesel, Samplangan, Bang Dayat, semua sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Bang Ari matugas, wassalamualaikum. Oke, makasih Abah Alif yang ada di Belimau. Dan Rusnia kembali kirim hashtag giveaway aplikasi iblis. Ya, mudah-mudahan saja nanti bisa mendapatkan giveaway tiket gratis nonton aplikasi iblis tanggal 15 Oktober nanti ya. Ada 6 tiket untuk 3 pemenang. Nah, jadi masing-masing pemenang bisa bawa temannya atau pasangannya nonton berdua. Jangan nonton sendirian, takut nanti ya, takut hilang sama aplikasi. Kalau berdua ada temannya. Oke, dan berikutnya Abah Alif di Belimau kirim juga hashtag giveaway aplikasi iblis untuk Yaya Naila, Papa Sera, dan Marni Wulan Ari Ayi. Oke, makasih dari Rusnia, thank you lah Abah Alif Belimau sapaannya. Masih ada lagi yang masih kirim di hashtag GRJ, hashtag GRJ, hashtag giveaway aplikasi iblis. Iya nih, dari Rusnia lagi, katanya untuk Om Daeng, Sangkala Putra, Papa Sera, dan juga Andi Nur Hayati. Dan nama yang sama juga di hashtag sama Rusnia, di hashtag giveaway aplikasi iblis. Oke, terima kasih untuk respon dari sahabat semua di hashtag giveaway aplikasi iblis untuk nonton bareng nanti di 15 Oktober 2026. Berikutnya Ari mau beralih dulu dari PenFest GRJ ke sahabat yang udah kirim di WA. Di WA ada siapa nih?
ada Kak Ros. Wah, Kak Ros. Assalamualaikum, hadir atu Ari. Kak Ros, isi absen dulu di Radio GRJ. Dan sampein buat Bunda Alwin, Mama Pit, Om Kodat, Depi, Bang Sebu Koko, Umi Dila, semuanya. Cuaca cerah, alhamdulillah. Panas satu hari? Oh, panas ya. Di mana panas? Di luar atau di dalam? Kalau dalam rumah panas pakai kipas ya. Nah, biar enggak kepanasan. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Susu kambing etawa. Mbak, pakai mbak ya? Wah, ada suara mbaknya ini. Harus bisa suara mbak. Terima kasih sahabatnya Abah Alif Balimau. Ya, atau Ari. Nah, ini Kak Ros langsung balasin ya. Oke, berikutnya ada Lina yang siang hari ini juga kembali gabung di Golden Memory. Siang Golden Memory, Lina mau request Republik Sesakit-sakitnya. Ada kalau Bang Ari? Lagu yang judulnya Sesakit-sakitnya itu dari Republik ya? Ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada ya. Tungguin aja Helin. Mudah-mudahan cuma lagu aja Lina yang ada sakit. Tapi sakit yang paling sakit itu kalau Tegapit Lawang misalnya. Beh, itu sakit benar. Sakit daripada patah hati lagi kalau kamu Tegapit Lawang misalnya. Ya kan? Nah, tapi jangan sampai itu Tegapit Lawang tuh aku sudah merasai kamu. Sakit benar. Bangkak lagi dapatnya. Jari aja tuh Tegapit Lawang. Aduh, rasanya. Ada juga yang Tegapit Nyaman. Nah, Tegapit Pisang Gapit. Nah, itu nyaman pisang gapitnya tuh. Ada juruhnya tuh. Wah, nyaman manis. Itu yang Tegapit Nyaman itu. Makan pisang gapit lah. Nah. Bunda Ayulin, assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory dari KM 1 Luajanan Barito. Ya, selamat siang Bunda Ayulin. Sabtu akhir pekan 10-10 tanggal cantik nih Bang. Iya dah. 10-10-2026 belakangnya ya. Request Paris RM aja Bang, judulnya Ikut Aja. Paris RM adalah yang tahun 2000 ya, nanti ku carikan lah untuk Bu Ayulin di KM 1 Luajanan. Lagunya salam buat Bang Aladin, Bang Saiful Koko, Bang Kodrat, Bang Dikmar, Bang Taufik, Dewi Sagitarius, Mbak Rina Aceh, kemudian Ibu Sri, Bapak Selamat, Bang Ori, Acil Nur, Mas Wahyu, keduanya Bunda Is dan juga Bunda Nani dan semuanya yang di Golden Memory. Salam sehat kompak selalu. Bang Ari, terima kasih, selamat bertugas. Sehat ya Bang Ari, selalu bahagia sekeluarga. Tetap semangat, merdeka. Nah, iyalah. Mudah-mudahan aja doa pian selalu dijabah Bu Ayulin lah. Dan dari siapa lagi berikutnya yang gabung di Pelpet di WA GRJ. Oke nih, assalamualaikum Bang Ari. Di Golden Memories hat apa? Oh, Golden Memories yang selalu di hati Bang. Lagu IDP Aku Tak Berdaya. Oh ya, siap. Salamnya buat Pen GRJ, semoga sehat selalu. Spesial buat sahabat kru stay di Studio GRJ, tetap semangat, sehat, bahagia bersama keluarga. Amin. Bang Ari, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang langka Bang pisang gapit. Oh, bilang siapa? Pisang gapit tuh yang nyaman tuh dulu di jalan mana? Jalan Raja Wali. Nah, sekarang udah pindah nih ke Jalan Elang. Nah, situ ada, wah itu pisang gapit paling nyaman tuh. Oke. Bunda Yulin, makasih sapannya dari Bu Sri. Lanjut lagi dari siapa nih? Ya, sementara itu dulu yang ada di
WA GRJ 0822-5250-6700. Dan nanti kita balik lagi ke fanpage, serta untuk sahabat GRJ yang mau request di 767619 boleh gabungkan nanti setelah 3 lagu yang kita hadirkan menemani suasana siang akhir pekan di Golden Memories. Oke, Dewi Sagittarius, tak selamanya selingkuh itu indah, Merpati Band. Ya, kita nikmati.

0: Mbak, mbak, mbak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat? Susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan

0: tampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
1: Aku kangen sama kamu, Arya.
2: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
3: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
2: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
4: You are listening 100% music.

Selamat GRJ Golden Memory sudah tampilkan di playlist lagu-lagu galau yang di request sama Dewi Sagittarius, Lina dan juga Bu Sri. Kasihannya lagi galau pen GRJ nih. Aduh, bagus aja nih cuaca jadi mendung. Oke, terima kasih udah gabung di GRJ. Sahabat yang selalu setia dengerin di Golden Memory bersama Susu Begipa. Oke, untuk yang pengen dapetin Susu Begipa, wah ini stok udah banyak nih di Radio GRJ di lantai 2 di Rama Game ya. Nah, udah silakan di order aja. Oke, untuk yang pengen gabung 767619 silakan. Hari mau menyapa dulu untuk yang di WA ada siapa nih? Assalamualaikum Bang Ari absen. Hari inilah aku mau selingkuh. Lah, mau selingkuh? Bah, ini hebat ini. Mau selingkuh izin dulu. Awas ngomongin aku nanti aku keselak nih. Oh, ini lagi ke majelis hapsi di Rapak Dalam Samarinda seberang. Wis. Nah. Iya dah. Ini kada selingkuh ini, orang ke majelis kok. Kalau dengerin radio tetangga pas lagi ada Golden Milk, nah itu baru selingkuh. Ini enggak bagus ini. Oke, mudah-mudahan Bu Is ya selalu imannya dimantapkan sampai akhir hayat. Nah, jangan kena ragu-ragu. Soalnya iblis itu sampai kita ajal menjemput pun dia akan menggoda kita, tau lah. Ngeri kan? Kalau sudah mau buat pengalaman hidup, hidup sesudah mati. mati setelah hidup. Oke, wah ini bagusnya nih videonya. Ada bakpao 3 biji terus di baris rudung. Umay, montoknya bakpaonya ini. Aduh. Ya, terima kasih Bu Is. Kiriman bakpaonya dibungkus sama apa nih, jilbab ya. Wih, mantap. Ada Malik Joes yang ngomari request lagunya Avenged Sevenfold, So Far Away. Makasih Om. Oke, siap Malik. Malam ini ada jadwal sepak bola kah di Segiri nih? Kamu kan ada nonton kah? Iya dah, nonton dong. Oke, dan berikutnya dari siapa lagi nih? Oh ya, di Penfest ada Dewi Sagittarius. Makasih lagunya Bang. Ya, sama-sama Dewi. Dewi, kemudian dari Dewi buat Rusnia apa nih? Iya Rusnia, makasih. Asik tuh Mbak, katanya. Oh. Kemudian dari Rusnia lagi, kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Aina Dedi, Suraditok, dan Darwin Yuda. Masih dari Rusnia, hashtag giveaway aplikasi Iblis. Oke lah, untuk Dewi yang mau selingkuh nonton aplikasi, ya gak apa-apa. Ramalah kadarnya Om, lagunya The Message, Dengarlah Bintang Hatiku. Tolong dihadirkan siang ini sebelum jam 3 lah. Oh siap, pokoknya bisa. Wah ini kan bisa anak wah ini kah? Smart lagi lah. Aku masukkan playlist dulu The Message, Bintang Hatiku. Ya kalau, nah mudah-mudahan The Message-nya gak ada berhalangan hari ini. Kalinya berhalangan. Iya deh. Untuk ramalah kadarnya Bintang Hatiku, The Message, Bintang Hatiku. Oh, sudah siap nah. Nah, karena ada halangannya hari ini, jadi cepat aja. Kalanya berhalangan, karena kawa. Oke, berikut dari sahabat kita lainnya yang ada di fanpage, ada siapa lagi nih? Di belakangnya Rama, kedara lagi. Oh, sudah habis, sudah alhamdulillah.
Dan dari WA masih ada lagi. Om, esok sore siaran langsung di Indosiar Java United dengan Borneo. Oh, besok sore. Oh, mainnya besok sore ya. Iya deh, aku bisa ya nonton kalau di TV. Kalau ke stadion belum pernah lagi aku. Stadion yang hanyar nih, Australia stadion dulu yang lawas. Nah, rasanya tuh kalau ke stadion tuh, aduh, uyuh benar rasanya aku. Apalagi kalau situ hendak apa haus, hendak minum, besangu. Terus nah hendak pipisnya nih aku bingung. Masa aku pipis di botol kan gak ada sopan ya kan? Nah. Janganlah kada bully lah. Itu Mbok Iis selingkuhnya di jalan yang benar ya, itu ya. Dia selingkuhnya di jalan yang benar, kada di jalan yang salah Mbak Iis tuh. Bagusnya tuh ya. Ya dah. Mudah-mudahan lancar-lancar aja. Ini biar jauh kalau ada majelis diundang tuh hadir Mbok Iis tuh kan. Wah, luar biasa nih memang. Kada ada uyuhnya orangnya nih. Tahan banting pokoknya. Kada rugi Mas Eko nih dapat Iis. Kurangnya tapi Pak Munis sudah tepar garing diam sudah. Biasanya orang kalau kada pernah garing begitu garing. Ngalihnya apa? Oke, dan setelah Malik ada siapa lagi? Ada Bu Sri. Katanya makasih ya Bang, laguku udah diplaykan. Oke, sama-sama Bu Sri. IDP tadi, aku lihat videonya IDP ini bulu matanya umai, kayak sarang burung. Luar biasa IDP ini, sama kayak siapa? Siapa marah nih siapa gitu? Aduh, cantik ya. Kadang aku kada selera kalau kayak IDP ini, apalagi orangnya apa? Ada natural. Nah, itu kada setuju aku. Jangan mau diambung pengari budaya saya pian kena sakit kalau diambas. Bah, Iis itu tahan banting. Kalau saya kam, itu sudah kada diragukan lagi. Kam itu ya pokoknya sudahlah. Kali seleranya Mas Eko tuh memang cocok sudah dengan Iis tuh. Ya, kalau ada pilihan lain di dunia ini satu-satunya hanya Iis seorang. Nah itu sudah, Nali sudah titik. Karena kalau lagi Mas Eko tuh setia sampai akhir, sampai berjanji. Kalau berjanji aja pian, makanya orang kalau dalam apa, pernikahan tuh berjanji pasti sehidup semati. Nah tapi kalau aku kada mau mengamalkan itu. Ada bagus dulu, saya hidup semati. Dari Walik, ada lah cewek yang sekarang ini kayak Mbok Iis Om. Wah langka itu. Ikam, pokoknya kalau cewek kayak Mbok Iis itu paling langka sudah di antara 1001 paling, ya kan? Nah itu, jadi beruntunglah Mas Eko sudah menemukan Mbak Iis, Mbok Iis sampai akhir hayatnya, itu kan? Nah, mudah-mudahan beliau panjang umur. Jangan kacak esa ngopi dulu. Ikam nyaman ngopi. Aku di sini loh, karena diolahkan kopi sama Mas Wahyu. Cuma aku pagi tadi Mas Wahyu minuman gelasku habis. Wah, langsung dikirimnya satu dos itu. Wah, luar biasa memang. Makasihlah Mas Wahyu. Dan pokoknya budaya ini memang kan the best bagi Mas Eko dan the best juga bagi GRJ. Nah, pokoknya pen yang paling setia di radio tuh cuma Mbok Iis saja. Mbok Iis tuh GRJ tuh sudah pindah berapa kali kemana-mana, Sidin tetap setia. Karena maunya selingkuh, mun ada yang siaran, mungkin ada yang siaran selingkuh juga. Nah, jari Iis tadi tuh, kalau aku jangan diomongin nanti aku keselak ya. Ini kesadakan sudah nih, ya sudah kur semangat. Tiup bumbunannya nah, biarkan selak lagi. Mulai kalau Iis.
best sellernya GRJ. Oh bukan best sellernya GR, salah itu best sellernya. Nah, itu Bu Istu apalah tumbal tumbal. Kalau langka berarti Bu Istu itu harus diawetkan om. Oh iya itu memang harus karena kalau anu diformalin aja tuh awetnya. Oke, berikut kita pindah dulu lah ke fanspage GRJ. Ada Anissa Nur Melati Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadir. Ya, selamat bergabung Anissa Nur Melati Sukma. Mau request lagunya Cantik dari Slima Band spesial katanya. Wah, spesialnya pakai apa nih? Pakai telur berapa biji? Biasanya kalau martabak tuh spesial pakai intalo. Kadang mungkin pakai telau. Ada. Ya dah, Rama lagunya dari si Demesis ya. Nah, dengarlah Bintang Hatiku. Kemudian belum ada lagi yang lain nyusul lah. Dari Anissa, oh, mungkin bisa masuk nanti lagunya yang judulnya San Cantik Slima Band ya. Oke, kemudian Beda dari GRJ Bu Istu. Oh, nah itu bujur nih. Beda darinya GRJ itu, bah, ada duanya Beda dari GRJ ini mulai zaman pokoknya mulai pertama lah sampai ini tetap masih rekor dipegang Bu Is. Gak ada tumbang. Cuma untungnya bidadarinya tuh kali bisa terbang. Kalau bidadarinya tuh bisa terbang, ya sudah. Iya, ada memang rumah yang runtuh disinggahinya.

0: maaf, habis gak enak banget, perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubu Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kios Tubu Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
3: Canggih, aku belum selesai main.
4: You are listening 100% music.

kalau lagi ada yang ngadat ya gini nih, bisa nyendat siaran. Mohon maaf ya. Aduh, komputer yang satu ini kenapa juga ya? Nah, macet lagi. Pakai acara macet jadi nggak lancar siarannya nih. Mohon maaf ya. Oke, untuk yang udah request tadi lagunya The Masis, Bintang Hatiku, Rama Ala Kadarnya, kemudian ada Anissa Normulati Sukma, ini konten kreator yang asal Kendal ya. Kendal ini kota yang ada di Pantura, sebelah barat kota Semarang. Aku daerah Pantura hafal, soalnya dulu pernah jadi konektur. Ya rutenya sering sih Jakarta, Surabaya, jadi ngelewatin waktu itu ya. Oke deh, gimana sahabat semuanya hari ini? Masih tetap semangat aktivitasnya, dan hari mau kasih informasi dulu tentang cuaca Samarinda. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, pagi hari kondisi cenderung berawan hingga udara kabur. Nah, mulai pukul 6 sampai jam 8 gitu ya. Dan suhunya kisaran 25 sampai 28. Kemudian siang hari diprediksi berpotensi terjadi hujan ringan atau hujan lokal hingga hujan disertai petir pada siang hari hingga sore hari. Mudah-mudahan ya, antara jam 11 sampai jam 16 nih prediksinya, dengan peluang hujan 25% sampai 65%. Suhu udara berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Terasa lebih panas banget gitu ya. Dengan kelembapan 65% sampai 75%. Kemudian malam hari kondisi kembali berawan hingga berpotensi udara kabut pada malam menjelang dini hari. Suhu antara 26 derajat Celcius sampai dengan 28. Kemudian kondisi asap dan udara kabur di mana wilayah Kalimantan Timur termasuk Samarinda dan sekitarnya masih berdampak sisa asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, dampak dari Tahutla dengan pantauan titik panas atau hotspot yang masih cukup tinggi di wilayah penyangga seperti Kutai Kartanegara dan daerah lainnya. Kemudian sahabat, kualitas udara di yang kabur dan potensi asap tipis masih dapat terjadi terutama pada pagi dan malam hari. Meskipun potensi turunnya hujan ringan di siang hari diharapkan dapat sedikit membantu membersihkan polusi udara lokal. Dan himbauannya adalah untuk sahabat semua, ya untuk warga Kota Samarinda dihimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang jika kabut asap terasa mengganggu tentunya ya. Ya itulah untuk hari ini kondisi cuaca kita di Samarinda, dan mudah-mudahan semuanya bisa dalam situasi kondisi seperti sekarang ini mengadaptasinya dengan baik dan sabar aja ya. Yang selalu kita harapkan adalah hujan segera kembali turun di kawasan kota Samarinda dan sekitarnya. Oh ya buat Dede Metek, nah lagi dengerin kayak ya, udah bobo, udah bangun. Nah, kalau udah bangun bisa dengerin ya. Nah tadi kalau tidur ya nggak bisa dengerin. Oke, sehat selalu tentunya. Dan selamat berakhir pekan. Kemana kita ini akhir pekan ya? Wah, kita ke gunung aja nanti ya. Ke puncak gunung. Iya, naik helikopter. Oke, sahabat. Once, Once nyanyi, Once. Once nih, aduh, mana suaranya, Once?

0: fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Aduh, bentar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh.
1: Janggi.
0: Aku belum selesai main.
3: You are listening 100% Music

Lanjut lagi yuk di Golden Memory ya, walaupun agak pincang ini. Soalnya komputer lagi ngadat yang satu ini. Bikin enggak fokus kayaknya. Oke, hari mau nyapain dulu yang ada di Benvet, ada Ninda. Oke, selamat siang Ninda. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Titu. Oke. Bungkus buat sahabat GRJ, salam sehat selalu buat Bang Ari TKB Matugas. Ya, terima kasih Ninda. Siang hari ini udah sempat gabung. Kemudian ada Udin Sedunia juga. Selamat gabung Udin di Golden Memory akhir pekan tip X. Selamat jalan. Salamnya untuk Abah Halib, Acil Nur, dan juga Mbak Ayu serta Mbak Ayu Lin gitu ya. Terpisah Bang. Kemudian tembakan apa Om Dut? Itik bakarkah pina lancar kesah? Kalau penyiar itu justru kalau nya kada lancar itu masalah. Pasti ada problem instrumen di sini yang lagi gangguan. Itu yang menjadi kada fokus jadinya. Lah din lah. Kalau soal lancar itu ya penyiar harus bepender lancar. Kalau kada lancar kayak apa? Yang dangari bengong jadinya. Oke, terima kasih untuk Udin yang udah gabung di Benvet GRJ. Lagunya Tipek nanti ya, selamat jalan. Siap untuk kita hadirkan. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, Rama. Wah, Rama. Oh, Mbak Istu. Ya, nya dirungkau gin senangnya. Asal sama Mas Eko. Ya, iyalah. Oke deh. Kemudian Assalamualaikum Golden Memory 2000 Mama Apik Cendana Mun sempat lagunya Cross Bottom Lagu Cinta. Siap, pasti masih sempat ya Cross Bottomnya. Salam buat Puja, semua sahabat kerja aja. Bang Ari Matugas, terima kasih. Makasih juga Mama Apik yang siang hari ini sudah sempat gabung juga di Golden Memory akhir pekan.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Aku kangen sama kamu, Arya.
6: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
7: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
6: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
8: You are listening 100% music.

0: Kita Cross Bottom adalah golden memory bagi Mama Apik yang ada di Cendana ya. Oke, terima kasih Mama Apik. Kemudian juga untuk Udin serta Ninda yang udah sempat gabung juga di siang menjelang sore Golden Memory GRJ bersama Puspita Raja Herbal. Oke, Ari mau menyapa dulu untuk yang udah gabung di kesempatan kali ini. Ada Eliana Eli. Ya, selamat sore Bang Ari. Ya, selamat sore dari kawasan Bengkuring hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Eli juga hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Mahadi Abud, Mardiana dan juga Inna Citra udah disenggol. Siapa lagi berikutnya dari Eliana, hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Rusnia, Rusdalia Husna, Husnain Mansur dan Dewi Sagitarius. Oke deh, makasih untuk Eliana Eli yang udah sempat gabung di Golden Memories yang hari ini di GRJ ya. Selamat rehat. Kemudian ada siapa lagi yang gabung? Gak ada. Oh, ada yang online ya. Ya, aku coba deh menyapa untuk sahabat GRJ yang online. Halo
1: Bunda Nani, bilang seribu Bang Ari.
0: Iya Bunda Nani, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: belum bu. Minta lagu yang kemarin kawaka hari ini.
0: Lagu apa itu?
1: Waktu Cepoli.
0: Oh, hari ini hari Sabtu. Kalau hari Senin sampai Kamis bisa itu. Kalau hari
1: Umi, hari Senin, Kamis. Hari ini lagu barat kada kawala.
0: Bisa lagu barat asal yang tahun 2000. Apa yang pian minta?
1: Ini yang kemarin tuh apa deket kayak tuh lain, kada kawa.
0: Nih. Deket itu formatnya kalau hari Senin sampai hari Kamis. Nah itu.
1: Ini lagu apa lu kawan nih lagu nih?
0: Yang ya apa pian apa yang pilih? Pian pilih lagu yang tahun 2000 apa yang pian tahun 2000 pian di mana?
1: Peterwood, I'm Sorry My Love pada kawan
0: kah? Wah, kada masuk itu. Ya hari Senin itu sama hari Kamis.
1: Oh, iya, bujur lah. Senin hari apa Pak Bang Ari? Senin.
0: Pokoknya ingat aja kalau hari Senin sampai Kamis itu lagunya tahun 2000 ke bawah, tahun 1950 sampai 1999. Nah, kalau hari Jumat, Sabtu
1: lagu barat, tapi lagu barat lain kawa aja lah.
0: Ya pokoknya terserah lagu barat, yang penting rilis lagunya itu di tahun 2000 kalau untuk hari Jumat dan hari Sabtu.
1: Anu Pak Ari, pian sampai Pak lagu barat apa-apa mangga lagi 2000 nih ulun lagunya itu tang tahunnya ini ulun kada tahu ulun lagunya. Pian nah. Aja misalnya lagu apa aja pian.
0: Nah, itu masalahnya kalau ulun sambat iya kalau pian cocok. Pian kenal kah lagu?
1: Ya nggih, kada apa pian sambat ya.
0: Lagunya yang 2000 kan dulu ini aku kada masukkan di sini yang 2000. Nah, mudah-mudahan ada muncul. Doi. Aku kalau di ada yang request, nah itu cepat nyarinya. Tapi kalau aku suruh nyari seorang nih, bingung aku.
1: Nih, bujur bapak nih. Jadi lagu Widuri hari apa?
0: Widuri itu hari Senin. Pokoknya kalau lagu yang rilisnya sebelum tahun 2000 itu hari Senin sampai Kamis boleh pian request ya.
1: Kalau lagu barat
0: sama aja, asal lagunya tuh rilisnya sebelum tahun 2000.
1: Pokoknya harinya hari Senin Kamis kawal Pak hari lah.
0: Senin sampai Kamis kayak itulah maksudnya.
1: Kalau itu lagu Erni Johan dia pulang anu Yuana.
0: Nah, itu kalau hari Senin sampai hari Kamis, kada paham rupanya.
1: Pian aja milihkan lagu apa kan gitu terus pian nih.
0: Iya dah. Oke, nanti dipilihkan aja ya untuk Bunda Nani ya. Nah, biar kada bingung si Din.
1: Aduh. Ini, Bang Ari sudah dapat ke alamat anu, Om Amat nih.
0: Kada dapat lagi, belum terdapat soalnya. Kalau yang terdapat, nah hanya dapat. Kalau kada terdapat, kada dapat ini.
1: Anu, Bang Ari, anu alamatnya di mana dia? Di anu di Alaya itu di mana, Bang Ari? Tahu lu Alaya tapi di anu blok mana ada komplek apa namanya tuh? Blok apa,
0: nah itu makanya kena tunggu aja kena kalau ada terdapat kena ulun informasikan lah Bu.
1: Dan padahal anu Bunda Nani itu Nani yang di semep dulu anak berdapat lawas berapa tahun sudah tolong aja
0: nggih ya kena ulun sampaikan lah sabar lah biar lah.
1: Makasih dulu ulun ngirim nih
0: ya silahkan.
1: Saipur Koko, Jajelatarian Roket, Misran Ican, Bang Topan, Bang Dikmar, Yulat Amai, Dayat Malik, Taufik Hunter, Ipin Juanda, Wahyu LBS, Wahyu GRJ, Bang Ian Kodrat, Udin Sadunia, Mas Iwan, Bang Madun, Mas Selamat, Bang Am, apa nih, Bu Agok, Sebuluh, M. Said, Puja, Bang Misran, siapa nih, mau rekaman Bang Tata. Salam kompak selalu, persahabatan selalu, mula rezekinya salam persahabatan selalu, kompak selalu. Buat Bang Ari, makasih banyak, tunggu lagunya, lu tunggu sembarang lagunya Bang Ari ya.
0: Nah ini nah, pilihkan lagunya Best Jam, bukan Pujangga, cocok lah. Nah, nah mungkin pernah dengar lagu ini ya.
1: Tapi okay. Hari Senin kenan Kamis ulun lah sang lagu ulun tuh lah nggih.
0: Dia pengen request lah kena lah.
1: Nggih, ulun kena mau online nggih.
0: Oke.
1: Okay. Ulun anu Om Amat pengen anu kon kena telepon ulun.
0: Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Oke okay, siap.
1: Awak nah, kada berdapat 10 banyak umur anu ulun habis umur kada berdapat lah nggih.
0: Oh, kada. Iya iya iya. Kena diperpanjang aja kalau umurnya habis kayak simpan diperpanjang bisa. Oke, terima kasih Bu Nani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, Bunda Nani sama dah dengan Bunda Iis. Jarnya kontrat. Masa sama drat bah kamu nih. Aduh, ay. Kemudian lagu apa ini Bu Sri, lagu Raja Bunda sudah ditutup sudah teleponnya tadi. Kemudian semoga Bunda Iis sehat walafiat selalu dari Bu Sri ini ya. Oke dah. Kemudian Bang Ari, heh, Bunda Nani serius, Bang Ari bercanda aja. Iyalah, aku tuh kalau menghadapi sesuatu tuh nggak bisa terlalu serius, bercanda aja. Soalnya yang nelpon ini tegang orangnya, jadi kita harus bercanda biar nanti siapa tahu tegang, terus tegensinya naik, nah terus tiba-tiba stroke, piye ayo. Nah, karena aku yang salah, makanya aku diajak bercanda aja, gitu loh. Oke sahabat, kayaknya kebersamaan kita hanya sampai di sini aja untuk siang hari ini di Golden Memory akhir pekan. Dan wah ini Best Jam nih, aku bukan pujangga nih, lagunya bukan yang bawain Best Jam, tapi lagunya Best Jam, tapi lagunya yang rock. Nah biar Bunda Nani jingkrak-jingkrak situlah benar-benar. Jangan ngomongin boys karena macet komputer om. Oh lagunya balik habis inilah. Nah sekaligus nih lagunya Bu Nani, lagunya Malik yang di request tadi dari si siapa? Nek, aduh gak ingat aku. Nah mudah-mudahan lagunya Malik bisa nanti nampil, kalau gak salah siapa tadi lah, siapa Lik? Java United, Java United ini Borneo sepak bola, lagunya Avenged Sevenfold, So Far Away ya. Oke deh, terima kasih sebelumnya, selamat berakhir pekan dari Malik. Oke terima kasih Malik, dan buru-buru banget ngomong Bunda, ya itu Bunda Nani itu tahu kalau nya Bepender itu kan sebagaimana kayak apalah. Kenapa Bu Nani pian itu dulu kebanyakan makan nano kah pian apa kastela pepaya. Nah, jadi lancar bependernya. Kayak burung tiung. Maaf lah Bu Nani. Pian serius ulun kayaan aja di sini. Oke, dan apalagi ada yang mau pesan-pesan terakhir? Om Kodrat, ada pesan terakhir kah? Kalau ada pesan terakhir, nah aku bacakan. Nah, Begam, tulis saja di kertas segel, tanda tangani buat anu materai, silakan. Yang mana yang anda kiam anu apa sedekahkan? Anda kiam apa wakafkan tanah yang di mana, tanah kuburan? Ya dah, ya lambat ini nulis subuhannya nih. Aku maka sampai terliur-liur. Nah. Oke, untuk semuanya terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat bukan masalah gugup. Bunda Nani itu akhirnya yang kudrat. Bunda Nani pian padakan kudrat mucil. Bunda Nani wani nyikam kudrat padakan Bunda Nani mucil. Bunda Nani tuha sudah ketulahan ikam kena. Ikam kalau ketulahan sampai Bunda Nani buburut ikam hanya tahu situ ikam. Iya deh, sahabat GRJ. Oh ya, ini waduh aku agak sedih juga nih. Nah, mamanya Metek lagi demam nih kayaknya. Waduh, kok kubat lagi demamnya. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan, karena aku sambut. Puh, nih, lakas baik. Dan cepat apa, pulih seperti sedia kale. BSM lagunya, tapi yang nyanyi bukan Best Jam nih, buat Bu Nani. Biar Bu Nani ngerok. Oke, ini sampai di sini. Sahabat GRJ, Golden Memory akhir pekan dari Kastu Bendalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Gembira Raya Jaya bersama Puspita Raja Herbal dan Hari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan.

0: sama kamu, Arya.
1: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
2: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
1: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
4: You are listening 100% Music

104,3 sahabat GRJ tercinta. Tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin saya di radio ini.
1: Elastek sekali ya.
0: Dengerin terus ya. 104,3 FM. Radionya orang Samarinda.
2: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: Sansabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: You are listening 100% Music Station.
3: Gembira Raya Jaya.
4: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Senang sekali Ari bisa menemani lagi suasana akhir pekan sahabat semua sampai nanti di jam 5 sore bersama Puspita Raja Herbal. Deretan lagu-lagu dangdut asik sudah siap untuk menghibur sahabat semua. Oke, kita langsung menyapa sahabat GRJ yang sore ini udah gabung di Bandpage. Ada Dewi Sagittarius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Request lagunya Sahara, Pita Alpia, TKW Bang. Siap, Pita Alpia nanti menggoyang. Kemudian Dewi kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Bapak Sera, Aisyah Bunda Is, dan juga Bang Gapar Sidik. Berikut Rusnia juga kirim giveaway aplikasi Iblis, Aminah Yani, Rosida Rasida Sikin, dan Dani Irawan. Oke, masih yang sama dari Rusnia. Lanjut lagi, masih Rusnia kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis, dan Rusnia juga masih kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis. Nih, masih lagi sederet yang dikirim. Berikutnya masih ada 1-2 dari Rusnia. Oke, terima kasih udah mensupport aplikasi Iblis. Nih, mudah-mudahan di antara Anda yang sering hashtag giveaway aplikasi Iblis ke fanpage GRJ maupun IG GRJ bisa dapetin tiket gratis nonton nanti tanggal 15

Di Makroman Bang Ari digoda aku minta lagu Roma Irama sama Nur Halimah. Judul lagunya aku enggak ingat, tapi syairnya gini: dah dik duk, dah dik duk hatiku. Ya oke, siap, itu gampang dah. Pasti ketemu nanti di Google ya. Aku tanya sama Mbak Google, Mbak Google. Ya siap. Terus siapa lagi berikutnya? Udin di Benfets, Roma Irama, 1001 macam. Wah itu lagu andalannya Roma Irama. Oh ikhlas kak, waalaikum nakoni, aku ikhlas, aku pada ikhlas. Kalau ikam naku ni ikhlas, aku jawab kan ikhlas teratai imbar tau kan. Oke deh, dan berikutnya siapa lagi ini? Udin, ada Rusnia lagi, hashtag giveaway aplikasi Blizz. Nah pokoknya berdebu banget Rusnia nih. Nah mudah-mudahan ya sore hari ini sambil nikmati lagu-lagu dangdut, semuanya bisa terhibur sampai jam 5 sore nanti bersama Puspita Raja Herbal. Oke, kita langsung aja ke lagu yang udah ditungguin sama Dewi Sagittarius Pitalpia featuring Bajul Danu, Sahara. Wah mantap lagunya nih.

0: Wine Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Greenfields coklat baru.
6: Canggih, PS baru.
7: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
6: Hehehe, sorry.
7: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
6: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
7: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
6: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
8: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor

0: 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, aku belum selesai main.
2: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener.
2: Di ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, canggih.
2: Aku belum selesai main.
5: GRC, non-stop dangdut and now.

Iya, 1001 macam kecuali Udin yang macam-macam ya. Bersama Roma Irama, lagunya sudah kita tampilkan untuk requestnya di Goda hari ini. Ya, terima kasih Udin. Oke, sahabat GRJ lainnya yang udah gabung di fanpage hari ini, ada siapa lagi nih? Rusnia, Mas sore bang, ya sore juga. Request lagu Hanya Satu Persinggahan by Vita Alfia. Salamnya buat semua sahabat GRJ di mana aja berada, lagi monit, happy weekend, bahagia selalu, ditunggu lagunya lah bang, terima kasih. Oke, siap. Dan ramalah kadarnya om, tolong hadirkan Laila Ayu, Laut Kidul, lagunya Ghassanuddin Sedunia yang lagi menggaruk. Karena kalau dilanjut itu hanya itu maksudnya bang, bukan hanya bukan hanyar kepincut sengaja. Oh, kepincut. Ya pokoknya kalau lagunya apa sih si Vital Pia, Hanya Satu Persinggahan, ya kira-kira begitu ya. Ini kan lagunya Iklim yang didangdutin kok. Nah, hanya itu maksudnya bang. Oke, iyalah, biar aja aku salahin gak ada wujud. Ya, dan terima kasih Rusnia yang udah gabung juga di Goda sore hari ini. Apa bisa di samplangan Genyar Bali hadir Top Hit Karo. Assalamualaikum, selamat sore bang. Loh kok bang cuy ki? Lo keliru ki. Apa Wisel? Wah, habis selingkuh ini. Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Oke deh. Terima kasih Abah Wisel di Samplangan. Nih, habis selingkuh juga Abah Wisel nih sekalinya. Nah, ini digantinya. Abah Wisel Samplangan Ganyar Bali hadir. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Ari. Ya, selamat sore Abah Wisel. Dan selamat. Nah. Banyak orang berkata sampai apa? Kabur lagi. Ya, tampilannya nih. Oke deh, terima kasih ya Pak Wisal. No problem ya. Zaman edan. Zaman edan kita jangan jadi setan. Zaman edan. Zaman edan. Karanya lagunya Udin nih bang, gara-gara

Oke deh, dari apa Wesel tadi di Samplangan Gianyar Bali. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin. Oke deh, berikutnya Nurul. Kirim untuk Abah Halif di Bali Mau. Makasih sapaannya, moga sehat

0: Sahabat GRJ Digoda, kali ini terakhir di Penses ada Nurul. Di WA ada siapa nih yang gabungan?
1: Di hadapan Tuhan dan manusia.
0: Aisyah, nah Iis, nah. Makan sop bang, ah dah kok. Kalau sop di bawah tuh bel, sopnya memang nyaman. Kalau ini aku melihat aja nggak ada beliur, aku sopnya nih. Kalau sopnya di bawah tuh di warung GP, beh sopnya tuh ayamnya tinggal milih mau ayam, mau bebek kah, mau iwak kah. Ini sopnya paling intalo. Dah itu ayamnya disuir-suir lagi. Nek kurimbit tuh kuir siapa? Kiwir ayamnya dikit kada mau kok. Nyaman tuh sop GP. Beh sop GP tuh ayamnya paha sikung. Bebeknya pahanya juga mau. Aku kada mau bebek, ayam aja. Iwak sayangnya kalian iwak laut, kalau iwak laut mah wajar. Eh, aku ada beli risai soto nih. Ah, melihat gini aku ah, ada kepingin nih. Ada. Aduh, ay. Kemudian. Bang, aku request lagu Cinta Tak Bertuan. Makasih Bang Ari. Oh boleh, kalau request lagu bisa. Cuma kalau nawarin aku sop, kadang beli udah saya. Maaf lah Islah. Maaf aku sop di bawah tuh. Buh, jam sop dulu. Ada cara yang melayani banyak lagi. Kalau itu kan ada Mbak Ayu, ada Mbak Mumun, ada Mbak Yuli. Nah, ada pokoknya yang masak, yang goreng, lain-lain orang itu. Eh, sekali lagi kami sis.
1: Seribu satu macam itu bidang pekerjaan.
0: Padahal maksud Iis itu baik loh nawari aku. Ih, cuma aku aja bang yang bertiga. Siapa juga yang nawari? Lah ini itu makan sop bang. Ayo. Entah aku kada mau. Makanya Iis kadu sama macam-macam. Serba salah. Jarnya kontrat. Berarti kamu suruh bujuri buangannya AC itu nah. Karena bujur-bujur jadi bagus, rapi buangannya karena semua berciciran. Aduh. Ini kutampaikan kena lawan kontrat nih lah. Drat, ada foto bapak drat 3 biji disusun hanya di baris seludung. Aduh, cocok bicara ini.
2: Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar.
0: Kada datang, wah, masa kada datang gak itu di belakang tuh lo tangga panjangnya.
1: Banyak orang berkata.
0: Makai itu aja, makai tracker rekam digantung, diikat. Karena aku tracker dari sini, nah, matan slate 3. Talinya yang kuat, takutnya kalau talinya kada kuat lepas karena gugur kamu bawa tuh jadi lempeng memang. Nah mana lagi? Kada lagi kah yang nyapa di penpet ya sudah habis dah kalau kayak itu. Oke, untuk sahabat GRJ yang saat ini mana lagunya tadi si. Siapa Pitalpia yang di request lawan si Resnia hanya satu persinggahan. Oh iya dah, lagunya sudah ku playlistkan lah. Mudah-mudahan lagunya bujur karena salah kalau lagunya Iklim nih yang di cover sama Pitalpia. Oke dan berikutnya ada siapa lagi yang gabungan lagunya Is tadi Cinta Tak Bertuan. Oh iya ya. Cari aja Tuan Takur ya, kamu tuh Tuan Tanah ada tuh, ada tuannya itu. Oke siap, lagunya akan kita rilis dan untuk Dede Metek, nah ya alhamdulillah mamanya udah sehat lagi, udah bisa aktivitas lagi lah, nah, kur semangat dah. Maka kembah kalau garing alih nih kacau lah semua. Ya alhamdulillah sudah sehat lagi dan selamat beraktivitas lagi. buat mamanya Dede Metek yang udah bisa begawian lagi ya, kalau bergerak bupaluhan lah sehat sudah tuh iyalan. Nah waduh ya dah buat semuanya ini ke, apa pulang nih kiriman is nak bulik ya bagus tuh pakai masker pakai helm ya kan. Nah ya dah ini naik motor bisa naik motor seorang is nih hebat sekalinya ya yeah, hati-hati is. Nah, kalau ada apa jalan yang berlobang-lobang itu dihindari, jangan diserodok aja, balik kini tambung habis sampai. Aduh.

0: yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Aku kangen sama kamu, Arya.
7: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
8: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
7: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
9: No stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya.

Alhamdulillah, mudah-mudahan Udin kada nyumpah Din lah dikirimi ramal lagu Jawa, judulnya Laut Kidul lagi. Udin mana ngerti lagu Jawa, lagu requestnya sampai dari dulu sampai sekarang tuh taunya apa? Lagu Roma Irama, ada yang lain tuh, lagu-lagu dangdut yang lain tuh, pokoknya Roma Irama itu aja wawasannya. Din mainnya kurang jauh ikam Din, eh kalah lawan Rama. Ikam gak iso ngomong Jawa proyo. Oke lah, kita lanjut lagi yuk. Sudah jam berapa nih? 16 lebih kurang lebih 28. Oke, dan kita masih ada sahabat GRJ yang gabung, ada Eliana Eli. Assalamualaikum, Mas Sore Bang Ari. Request lagi LP Sukaisi Bercanda. Oke, siap. Kemudian Eli hashtag giveaway aplikasi Blis untuk Hadrawi Awi, Aba Alif Balimau, dan juga Sadariah. Berikutnya Eli Diana hashtag giveaway aplikasi Iblis, Yaya Naila, Yatiat, dan Abdul Ghani. Wah, ini

Liana kirim lagi stek giveaway aplikasi Iblis untuk Yan Yan. Iblis juga ini. Harimau Samarinda. Wah, ini antunya Iblis nih. Dewi Sagittarius juga. Bah, Iblis betina dikirim. Kemudian Eli masih kirim lagi buat hashtag giveaway aplikasi Iblis. Mardiana Ana, Musahidah, Bang Misran. Wah, ini kawalannya juga lah aplikasi Iblis. Ya ya ya, banyak dikirimnya Liana nih. Bubuannya aplikasi Iblis nih. Kemudian siapa lagi? Ada Pira TW, Frans Yusuf, Vika Gustina. Lanjut lagi Eli, hashtag giveaway aplikasi Iblis, Sarbaya, Dewi Sagittarius, dan juga Rusniah. Banyak ya bang yang dikirim ini. Ya biar banyak yang dengerin lah. Oke, lagunya Eli Yana tadi Bercanda. Kemudian Dayat, Assalamualaikum Bang Ari. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik aja, semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki ya Bang, amin, amin. Dayat, DM Said, satu buat pencinta, pendengar, sahabat, fan Radio GRJ, Goyang Dangdut, dimana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas dan salam happy weekend. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya, semoga sehat selalu. Buat Bang Ari, selamat tugas. Lagunya Satu Rasa Cinta dari Adela. Oke, mantap nih lagunya nih, andalan nih. Kemudian ditunggu nanti lagunya ya. Dayat sudah habis, sampai di situ Dayat fanbat GRJ. Yang berikutnya siapa lagi yang mau request, silahkan. Mumpung ada waktu, kalau kada ada waktu karena

Bang Andra sudah meninggal, Bang. Oh iya ya. Aku terakhir pas posisi di Sangarta, waktu itu dia telepon aku. Tahun berapa tuh? Mungkinnya pamit kalau waktu itu dia mau meninggal lah. Bagus itu. Dia mau meninggal pamit dulu sama aku. Memang waktu itu nya aku mau pulang, Bang. Bangnya. Pulang kemana? Dia mau pulang, jarnya. Oh, rupanya pamit Andra nih. Ya. Ya, Al-Fatihah untuk Andra. Sudah 3 tahunan lebih. Ya, bagus nih Andra nih. Ini anak mati, pamit. Siapa lagi yang anak pamit meninggal? Pamit aja lah anakku sih. Nah. Jadi aku doakan ya. Bajakan telaken dari jauh kan. Oh iya dah. Kemudian makasih infonya untuk Iis, Bu Iis lah. Lanjut lagi Alpha 28 lagu Ku Gaspol Bang lah. Ditunggu. Oke, siap. Nah, ya pokoknya denger ya aja. Karena kau naik aku Bang, sangkut parut aja. Hai kempian mudah. Karena aku iblis pian datunya iblis ya kalau. Kalau aku tuh sembarang aja. Ya Allah, rupanya Bang Andra sudah berpulang lah. Nah. Apalagi ikam ngedrat, ikam kalau nelpon pamit aja lah aku. Supaya aku doakan ikam kada tersesat di jalan yang berliku-liku, ya kan? Wah, boleh ke alam basrah itu kadinya jalan kayak kesini ke Balikpapan banyak liku-likunya, banyak kodaannya kan. Andra yang mana? Ah, ikam kalau anda kenal susul aja Bang Andranya, kena kenalan lah ikam drat. Nih. Iya, karena Bapak kena aku bari kartu namaku. Nina, kodrat.

Enggak, kaki maksudnya banyak ya itu pak. Anu ramai sekali mengirimi aplikasi iblis si Yana ini bukan main berderet nih. Kabut tebal sepanjang jalan, kayak ngeri di atas, kayak negeri di atas awan. Oh iya, karena apa ikam isai bidadari juga, jadi berjalan di atas awan itu karena apa ikam mana-mana karena gugurnya ke mendapuk situ. Kalah nangka masak kalau gugurnya is nih kan. Runtuh gugur di dapur orang. Ya, kayak yang tabung LPG 50 kilo tuh nggak terbang gugur. Aduh, pio-pio.

Din, kamu sabar-sabar Din lah. Kamu dikirimi lagu Laut Kidul lawan Serama. Nyumpahnya nih Udin nih pada mengerti dikirimi lagu Jowo. Makanya main tuh yang jauh Din lah. Ya deh sahabat, kayaknya aku waktunya pamit nih. Sebentar lagi jam 5 Haji Jainuddin Anjur datang. Wah, kada boleh waktu si Din diambil terkorupsi kada kawa. Ngakaknya lagi gak bisa jadi ikut.

Ya, helm tuh cari yang ada visornya. Jadi kalau kada ada kacamata bagus visor bang, tertutup. Jadi mata anda kada perih. Kalah sorang nangka gugur munis, bah ikam munis tuh menjabuk gugur, bah pokoknya runtuh dapur rom tubang gabungan. Iya istilah tu, adab yang, adab yang. Kayak itu memang sudah ramai abut orang nyolong bawa tanduan pakai mikul kada yang cukupnya, mikul sekali patah. Aduh, orang banget terlalu berbobot ya itu. Nah, ayo drat tiga kompesan kuning 4 cuma jar. Orang dibelain drat kan tuh. Kalah nesan nangka mah nangka tuh dabuk biasa aja. Menis kan dabuk gugur. Aku kan bisa bayangkan runtuh dapur orang. Ya dah, buat semuanya sahabat, mohon maaf ya, kita bercanda aja. Mudah-mudahan besok aku libur lah. Ya, ini Mas Wahyu, ini komputer yang sebelah kiri ini, ini baiki lah. Aku kalanya kada baik lagi, Senin aku libur aku. Pokoknya se-RT kalis gugur tuh, wah nyaring kamu. Kayak pesawat helikopter gugur tuh bang. Yes. Jangan, jangan dibayangkan nih kami. Ya dah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, yang dalam perjalanan selamat sampai tujuan. Dan kalau yang mengambil duit di ATM, mudah-mudahan saldonya cukup, ya kan? Nah, aku saldoku kada ada yang nambah ini. Ya deh, buat semua sahabatku dari 104,3 FM Gembira Raya Jaya di Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3. Hari ucapkan terima kasih bersama Pusita Raja Herbal dan juga hashtag aplikasi Iblis Giveaway. Nah, mengucapkan terima kasih anda yang sudah hashtag giveaway iblis kepada konco-konconya biar nonton nanti tanggal 15 ya. Nah, kontrat ya, mohon maaf lah, kita begayan aja. Wah, ini tanda-tanda nih orang om kontrat nih. Kamu hendak pamit kah kontrat? Iya. Ikam, aku minta maaf jalan terus lah. Mudah-mudahan ikam selamat sampai di rumah. Ya dah, sampai di sini aja kebersamaan kita. Kada abas, kada pagat-pagat nih. Lagunya Eli, lagunya Alpa 28. Oke, sudah kita playlist. Siapa lagi tadi? Lagunya Dayat ya juga. Oke. Nah, itulah 3 lagu yang nanti akan kita hadirkan untuk sahabat GRJ di Goda sore hari ini.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, non-stop dangdut,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat.

0: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, uhibbu ahlas saha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtip semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, Irhamu Ahlal Ardi Yarhamkum Man Fis Sama, orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut, hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengetik, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wadha'i, harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali. Jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wahubbi lilfaqir as-sakhi asad, kata Allah. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Hal tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kursi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang pemurah. Yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakassartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000, dibalas 7.000, dikali 10 dikali 100 masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal, yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi, fal'ana sirtu harisaka. Dahulu, kamulah yang menjaga saya. Tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Mekah itu, gentar hati mereka. Sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut syadidul haya wattawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih. Ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain? Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja sudah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisyabit ta'ib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau tadi sudah saya jelaskan tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan, kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka

Aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta, lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rizkinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cupik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir

orang-orang munafik, orang-orang musyrik, bagi mereka surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya, bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut, tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di gua-gua. Padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC. Kemana pergi mobil sejumlah keluarga dari merek-merek yang mewah, keluaran mutakhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau, uangnya bisa bicara. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh, sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap batin inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skopnya yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kemudian Allah menyatakan wa bughdi lil ghaniyil bakhil ashad, aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya bakhil, kaya pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya,
tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang suatu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dua dapat dua tiga jurus memang genit bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrus? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar. Pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang Raja di Raja. Entah waktu berputar, masa beredar. Tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun kelas baru? Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Abrahat gaya kini. Yang semakin berada di puncak kekuasaan, semakin lupa diri dan lupa daratan. Menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri. Tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain. Akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwallah, yang pantas boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah selebihnya, wa bughdi lil faqir al mutakabbir ashad, tetapi kata Allah aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun, pejabat sombong barangkali karena punya pangkat, rakyat sombong apa yang mau disombong, orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya, melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis qudsi ini
tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam, kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada penjujur, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Dialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohanku. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alami. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fasaq, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau nasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami tuntas, sedikit kami bingung, Tuanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan, kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum, kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihataini, kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihataini, aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja.
Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatiz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis taklim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut. Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu. Matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan maut. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat, lebih pandai dia berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah stempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas,
mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, وَبُغْدِ لِسَّيْخِ الْفَاسِكْ أَشَدْ. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi, katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila, orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh aki-aki, udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56247494. 0812-56247494.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia, alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini DNA Aditya akan merilis karya pertama album dan buku cerita anak islami. Di dalamnya ada 9 lagu, 9 video, 9 cerita anak islami, dan juga DVD karaoke. Yuk, untuk keluarga Indonesia yang mau dapetin album dan buku cerita anak islami DNA Aditya volume 1, bisa langsung memesannya sekarang juga. Wassalamualaikum.

0: Tahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
2: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
5: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah

0: 094 0812 56 24 74
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Aku kangen sama kamu, Arya.
3: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
4: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
3: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2020.
5: You are listening 100% music.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Bertahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita,
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, penyakit ambeien banyak sekali yang diderita oleh manusia karena banyak mereka yang mengeluh sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh dengan berbagai merek obat. Ingin meracik sendiri yang berpenyakit ambeien. Ambeien itu ada dua jenis, baik luar maupun dalam, baik yang mengeluarkan benjolan maupun mengeluarkan darah. Resepnya adalah, nah ini ya dicatat ya sahabat-sahabat saya, Fen Hasan Sabila. Resep untuk ambeien, pertama, ambil daun waru lengis. Waru lengis ini adalah daun waru yang ukurannya kecil, batangnya merah, sebanyak 3 lembar. Ambil daun jambu batu atau jambu biji sebanyak 5 lembar. Yang ketiga, jambe atau buah pinang yang sudah dihancurkan, ambil satu jambe yang sudah dihancurkan, masukkan juga ke dalam panci. Yang keempat adalah daun dewa. Bingung kita mencari daun dewa? Di rempah, penjual rempah bahan baku jamu di pasar banyak. Tidak perlu takut, itu banyak sekali. Kemudian direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Sisanya 2 gelas itu diminum pagi dan sore. Ini adalah resep untuk ambeien. Bagi mereka yang menderita ambeien, yang sampai sekarang sulit untuk menangani, sulit sembuhnya, maka dengan cara seperti ini tidak perlu pusing 15 hari sembuh. Selama pengobatan ambeien, mengobati diri sendiri ya tentunya, maka yang dipantang adalah semua makanan yang mengeluarkan panas. Ya, reaksi panas. Cabai panas, merica panas, daging kambing panas, jahe panas. Itu menjadi pantangan, tidak boleh dimakan. Ya. Terus kalau minuman, jenis minuman, ya jenis minuman adalah seperti soda. Ya, minuman yang bersoda ini sementara tidak boleh bagi penderita ambeien. Kalau pantangan ini dihindari selama mengobati diri sendiri, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 ambeien dijamin dia akan sembuh.
2: Pak Hasan, bila saya itu masuk angin, kasep, penyakitku itu kumat, batuk-batuk, mutah darah hitam, tapi enggak batuk-batuk gitu ya. Kira-kira obatnya ataupun resepnya dari Pak Hasan apa ini? Terima kasih.
1: Kalau yang berhubungan dengan batuk terus-menerus, kalau kecapean, musim dingin, sebenarnya produk kita namanya Binek, Pak ya. Yaitu satu, karena batuk bisa mengeluarkan darah kental atau darah hitam, yang berarti ini terjadi radang pada paru-paru. Kalau sudah terjadi radang, ini sembuhnya sulit. Yang berarti kalau radang itu sembuh, batuknya pun menjadi sembuh. Caranya adalah 3 kulit jeruk nipis dan 3 kulit jeruk purut, masukkan ke dalam panci. Ditambah daun lamtorogung, ini untuk radangnya, sedikit saja, masukkan juga ke dalam panci. Kasih 1 kunyit atau kunir, dicuci bersih, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan semua bersih, maka siap dikasih air dengan ukuran 5 gelas air, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi hari dan yang satu diminum malam hari. Lakukan resep ini selama 10 hari. Jangan berhenti, ya Pak ya. Misalnya Bapak batuk sudah lama, mengeluarkan darah sudah lama, diobati 3 hari sembuh, bukan berarti Bapak berhenti. Radangnya, lukanya, iritasinya ini perlu disembuhkan sampai 10 hari. Saya sebagai formulator PT Puspita Raja menganjurkan kepada fan-nya yang membeli produk Puspita Raja, minum pagi 3 kapsul, malamnya 3 kapsul, siang nggak perlu. Selama berapa hari sampai habis, tuntaskan dalam satu botol itu habis, agar tidak kambuh selamanya. Begitu maksud saya. Harapan saya yang sembuh tidak bakal kambuh lagi. Jadi habiskanlah, karena penyakitnya juga tidak mungkin lah penyakit dalam 5 tahun 3 hari sembuh. Kan tidak mungkin, paling tidak 12 hari ya Bu ya.
2: Apakah saya ini sarang kejepit ya? Karena saya ini cepat capek punggung dan sakit tangan kalau mengikat rambut. Mungkin kalau begini nggak bisa ya. Kemudian punggung, tangan juga gatal-gatal. Dan selama ini saya jatuh 2 kali. Pertama keserempet motor. Semoga obat ini bisa habis dan bisa sembuh.
1: Iya. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan Ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut. Tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas. Sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi. Ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi kalau mau datang bulan. Seminggu sebelum menstruasi, dia sudah memproses resep tersebut. Badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabila bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan Van, maka Van Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya, tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya, bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pusdaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat ya. Hati-hati dengan obat yang dikelilingkan di lingkungan kita, kemudian dipasarkan oleh marketing, mereka yang demo-demo di lingkungan, di ibu-ibu yang pensiun, kemudian yang berada di kantor pos, bahaya. Ini kebanyakan adalah produk yang tidak berizin. Oleh karena itu mereka tidak berani masuk di apotek karena produknya tidak berizin. Kalau tidak berizin, apa akibatnya Pak Hasan? Akibatnya berarti si peracik tidak diawasi oleh apoteker, tidak diawasi oleh BPOM. Akibatnya apa? Kalau ada racun yang hinggap di tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian diproses menjadi obat, maka dia akan menghancurkan ginjal. Hati-hatilah, beli produk jangan yang liar, yang jelas-jelas saja. Saya akan memberikan resep yang bermanfaat bagi para wanita. Apakah itu? Yaitu tentang kista dan miom. Jika wanita sudah diponis kista dan miom, pasti akan bingung, terpikir akan operasi. Banyak sebagian para wanita yang takut dengan operasi. Yang kedua, banyak wanita memikirkan biayanya. Hasil riset saya, kasus operasi miom dan kista tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kista dan miom bisa kita sembuhkan dengan air kelapa gading. Bagaimana itu Pak Hasan? Kelapa gading, kelapa gading itu adalah kelapa yang bentuknya kecil, warnanya kuning, dan pohonnya tidak bisa tinggi. Ternyata itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan kita mengenal kelapa gading hanya sekedar hiasan saja. Bahkan kelapanya pun kalau sudah tua dibuang, dianggap ini tidak bermanfaat. Saya sebagai dokter herbal meneliti tentang tumbuh-tumbuhan kelapa gading. Kenapa kelapa gading sangat disepelekan oleh kehidupan manusia? Ternyata kelapa gading bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu obat kista dan miom. Caranya bagaimana Pak Hasan? Ambil kelapa gading, potong atasnya, lobangi, kemudian tuangkan airnya. Minum di pagi hari. Bagi mereka yang menderita kista dan miom, lakukanlah ini setiap hari, satu kelapa gading selama satu bulan. Syaratnya adalah memetik kelapa gading jangan di siang hari. Kenapa Pak Hasan? Apakah ini syarat sebagai saraf dukun? Saya tidak boleh memetik di siang hari? Tidak. Menurut kajian saya, kelapa gading kalau dipetik di siang hari, maka dia akan mengandung alkohol. Sebelum kena sinar matahari, maka dia akan menjadi obat. Maka kita metiknya di pagi hari atau di malam hari. Ketika bangun pagi, baru kita minum satu persatu selama 30 hari. Minum airnya, dan kemudian dipotong kelapanya, degannya atau daging kelapa tersebut, termasuk diminum untuk mengobati miom. Bagi wanita yang rajin melakukan hal ini setiap hari, maka terbebaslah penyakit miom dan kista. Asik bukan? Ternyata lingkungan kita bisa bermanfaat dijadikan obat. Ternyata obat itu tidak mahal. Obat itu ada di sekitar kita dan obat itu sangat bersahabat dengan kita. Bahkan kita melihatnya sehari-hari, tapi kita tidak mengetahui manfaatnya. Ingat, saudaraku Van Hasan Sabilah, mengobati kista dan miom pakai air kelapa gading dan degannya atau daging kelapa tersebut. Cukup satu saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Selamat sehat.

0: Kapsul Pagi dan Sore G1000
1: Puspita Raja
2: Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Tentang asam urat yang biasa kita kenal, bahwa kalau sudah terkena asam urat, ini adalah penyakit yang membuat orang jadi tidak bisa berjalan, kaki menjadi bengkak. Sehingga kalau kaki sudah bengkak, pakai sepatu pun tidak bisa, jalan jadi tidak bisa, sehingga kita pasti akan meliburkan diri dari pekerjaan.
5: Betul.
4: Ini akan merugikan kita sendiri. Nah, kebiasaan kita yang sudah tersimpan di memori kita, sehingga kalau memang kita kena penyakit asam urat, selalu kita mengingat merek obat tersebut. Sehingga yang kita beli dari dulu selalu obat kimia.
5: Betul.
4: Kenapa? Karena obat kimia dianggap adalah obat yang ajaib, begitu diminum langsung sembuh. Pengertian kita selama ini begitu. Nah, pengertian seperti ini sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju. Kenapa negara terbelakang tidak disampaikan atau tidak meninggalkan obat kimia? Karena proses obat kimia dengan senyawa sintetis yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka ini jumlahnya biayanya ini lebih murah. Akan tetapi si pembuat atau peracik obat kimia, kalau kita tawarkan, apakah jika kamu sakit asam urat, kamu akan meminumnya? Pasti jawabannya tidak. Karena dia sudah tahu persis yang diracik, yang dimasukkan adalah senyawa-senyawa sintetis yang berbahaya. Kenapa saya sekarang mengungkapkan? Karena saya cinta pada pendengar. Selamatkanlah diri kita. Jangan terbuai dengan obat kimia. Lama-kelamaan, kalau dikonsumsi oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi umurnya pendek. Ini adalah cara-cara yang tidak benar. Saya melawan dengan cara-cara seperti ini. Artinya, hadirnya saya mengajarkan kepada saudara tercinta, saya akan kembali total ke alam. Maka di usia 22 tahun saya sudah meneliti tumbuh-tumbuhan. Sekarang saya sudah mengantongi 4.800 macam tumbuhan yang bisa saya bagikan kepada fan saya, Hasan Sabila. Resep asam urat, ambil 7 lembar daun tempuyung,
5: ya,
4: daun 1 tempuyung. Genggam rambut jagung, dan 3 butir kunyit. Direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1. Maka senyawa-senyawa yang saya berikan ini berhubungan untuk menghancurkan zat purin di dalam darah. Asam urat itu kelebihan zat purin. Zat purin itu berada di mana ya, Pak Hasan? Berada di protein. Protein itu dari mana ya, Pak Hasan? Dari kacang, dari daging, dari telur, bahkan dari mentega. Sehingga kalau kita makan banyak protein, maka di dalam protein itu ada senyawa purin, pasti menjadi larangan. Sudah sepakat bahwa para dokter, jika ada penderita asam urat, yang tidak boleh daging kambing,
5: kacang.
4: Jeroan, pasti iya. Itu yang dilarang. Karena itu adalah protein tinggi. Begitu ya Bapak ya, supaya Bapak paham. Itu artinya larangan. Akan tetapi resep yang saya berikan, jika ini bagi penderita asam urat, menggunakan selama seminggu, semua yang dilarang tadi silakan dilanggar. Tuh, luar biasa kan resepnya.
5: Gitu ya.
4: Boleh jeroan, boleh kacang, boleh kambing, itu boleh itu. Jadi tidak ada menjadi pantangan. Kenapa? Karena zat purin di dalam darah sudah terbuang melalui urin. Jadi kalau kita pipis itu bisa keluar zat purinnya. Yang bahaya itu adalah purin di dalam darah. Menumpuknya purin, dia akan membuat kristal. Kristal ini bisa hinggap di atas ginjal, sehingga disebut dengan batu ginjal. Itu karena asam urat ya.
5: Gitu.
4: Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kaki kebas adalah orang bilang sebagian saraf mati gitu ya.
5: Oh, gitu.
4: Ada juga orang yang bilang bahwa kaki kebas itu adalah jenis penyakit baal ya. Atau orang Jawa bilang gedibel.
5: Oh iya.
4: Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk masalah kaki kebas ini, karena masalah ini adalah banyak sekali diderita oleh bangsa kita, baik yang umurnya masih muda ya.
5: Betul.
4: Dari usia 19 tahun hingga usia 70 tahun ini masih banyak terjadi kakinya menjadi kebas. Akan tetapi kalau kita ingin mengobati diri kita sendiri, maka kita akan tanggap sakit apa diri kita. Misalnya saya penderita diabetes ini ya, ini diperhatikan ya.

0: ini penyakit itu berdiri sendiri-sendiri. Contoh ya, ini komplikasi nih ya, saya sebut ya. Kemudian dia sakit lambung, kemudian matanya glukoma, yang ketiga penderita gagal ginjal, yang keempat kemudian dia lemah syahwat. Ini tidak nyambung. Dia penyakit itu berdiri sendiri ya. Jadi lambung berdiri sendiri, syahwat berdiri sendiri, kemudian mata glukoma tadi berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan lambung. Ini namanya komplikasi. Kita selalu dibohongi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
1: tidak bertanggung jawab.
0: Ini ya. Lagi pula yang namanya uji khasiat, Bapak dan Ibu ya, kita harus mengumpulkan 100 orang. Dari 100 orang harus lulus 90% yang berhasil gitu ya. Kalau hanya satu produk, satu orang yang berhasil, sedangkan yang 99 tidak berhasil, kemudian diangkat sebagai testimoni atau kesaksian, ini pembohongan bangsa. Nah, ini bahaya bagi bangsa kita.
1: Ini ada pertanyaan via WhatsApp, Pak Hasan. Asam urat itu menyerang apa? Lalu tanda-tanda dan obat kaki kebas, apa efeknya bila sudah agak parah, baik asam urat maupun kaki kebas? Itu pertanyaannya. Kaki sebelah kiri sering kebas, buang air kecil kalau sering. Malam sering, habis mandi lemes ya. Pekerjaan di lapangan, usia 65 tahun.
0: Saya sarankan Bapak, yang namanya kaki kebas, kita jangan membiarkan kaki itu menjadi kebas ataupun tangan menjadi kebas. Ini karena artinya ini adalah bahasa anatomi. Pada otot, pada saraf ini kekurangan oksigen dan nutrisi. Kalau ini dibiarkan, maka kita akan terjadi stroke. Ya Pak ya. Maka ada geringgingan-geringgingan, ini adalah gejala-gejala. Saya tidak nakut-nakuti Pak ya. Saya berbicara masalah teori ya. Nah, begitulah terjadi kaki kebas. Maka cara mengatasinya, kita produk yang sudah kita siapkan namanya Yosik ya, Bapak maupun Mas Bintang ya, ini saya sekaligus saya jawab ya. Terus kemudian Bapak tadi sering ke belakang kalau malam gitu ya, ini nggak apa-apa Pak. Ini berarti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai golongan darah kalau tidak O atau AB gitu. Kalau A dan B tidak akan terjadi. Kenapa? Dia lemah pada kandung kemih, gitu ya Pak ya. Kelemahan pada kandung kemih, dia sering pipis malam-malam ke belakang, ini adalah gejala-gejala bawaan dari golongan darah O atau AB. Itu kelemahan pada kandung kemih. Yang kedua, golongan darah O atau AB, ini adalah kelemahan dia sering tersiksa pada sendi-sendinya atau tulang. Ini tidak masalah, tinggal Bapak memperbanyak kalsium, sembuh. Kalsium di mana yang ada gitu ya. Seperti di alpukat, Bapak memperbanyak alpukat, sembuh gitu. Karena alpukat kayak kalsium gitu ya. Terus kemudian seperti tadi kaki kebas sudah saya siapkan, sekaligus saya menjawab bagi mereka yang asam urat ya. Siapapun yang bertanya asam urat tadi ya, gejalanya apa saja sih asam urat? Pegelinu. Setelah itu bengkak. Setelah itu memar. Setelah itu tidak mampu untuk berjalan ya, kalau ini terjadi pada kaki. Kalau terjadi pada tangan, maka tangan tidak bisa ditekuk lagi atau dilipat lagi gitu ya, kalau itu terjadi pada tangan. Ini adalah gejala-gejala asam urat. Nah, apa saja yang harus dipantang? Semua yang mengandung protein. Ada telur, ada jeroan, nah itu protein ya. Ada durian, ada kambing, itu protein, ini tidak boleh. Terus bagaimana, apakah selama kita menderita asam urat tidak boleh mengkonsumsi apa yang dipantang tadi? Kalau sudah meracik resep yang saya berikan tadi, silahkan pantangan itu dilanggar. Artinya ada jaminan dari Hasan Sabila, mereka yang sudah meracik itu menggunakan resep itu, bagi asam urat bebas untuk makan apa saja. Tapi saya sering lemes gitu. Itu artinya Bapak kekurangan zat besi, protein dan oksigen ya Bapak ya. Sekarang Bapak proses 5 lembar daun bayam, 2 kacang panjang, dan 2 selada keriting. Ya, ada 3 Pak ya. Semua bahan dicuci bersih, kemudian di jus. Kasih air setengah gelas, diperas, minum airnya. Maka semua senyawa yang tadi akan masuk ke dalam tubuh, karena ini kekurangan zat besi, protein dan oksigen. Bapak tidak pernah lagi akan liar. Gitu ya.

0: ini bahaya ya. Ketika nanti senyawa itu kosong di dalam darah, di dalam metabolisme, maka bapak tiba-tiba naik sepeda motor ngelier langsung jatuh. Ini lebih berbahaya, gitu ya. Terus kemudian apalagi Mbak Ati yang ditanyakan?
1: Menjawab pertanyaannya Pak Jatip itu tuh katarak obatnya apa gitu?
0: Katarak ya, bapak yang namanya penyakit mata ada katarak, ada mata berlemak. Terus kemudian ada glukoma, ada penyempitan saraf mata, ada kelumpuhan mata. Itu penyakit ya Pak ya, penyakit pada mata. Semua penyakit mata tidak bisa dengan satu produk. Ajaib, saya akan mengguru kalau dia bisa ya. Satu produk bisa untuk semua penyakit, saya akan mengguru, saya jadi muridnya lah. Tapi kalau dia tidak bisa, dia yang jadi murid saya gitu kan. Kan gitu. Karena senyawanya berbeda-beda Bapak ya, saya jelaskan Bapak ya. Senyawa kerusakan pada katarak, penyakit katarak ini adalah kerusakan protein. Ini berarti kita harus mensuplai protein sebanyak-banyaknya. Kemudian orang tidak bisa melihat atau kabur karena tingkat lemak di dalam matanya tinggi. Ini berarti lemak harus kita keruk khusus untuk lemak matanya ya. Nah ini berarti sudah berbeda Pak ya, tadi protein, tadi lemak gitu ya. Nah kerusakan protein, kerusakan lemak, maka produk kita namanya Colheb. Ya Bapak ya, itu Colheb, nanti Bapak bisa menyesuaikan. Katarak dan mata berlemak itu Colheb ya. Kemudian mata glukoma, glukoma dibagi tiga Pak. Glukoma yang memang kornea matanya tiba-tiba gelap, atau glukoma karena saraf matanya mati, atau glukoma karena kelumpuhan pada saraf mata. Ini dibagi tiga Pak ya. Mana yang akan kita, yang akan dikonsultasikan ya. Kalau saya memberikan hanya penyempitan saraf mata, maka tidak berlaku bagi mereka yang matanya stroke mata ya. Ini tidak berlaku. Penyakitnya total itu disebut glukoma. Nah makanya glukoma nanti dibagi-bagi gitu Pak ya. Makanya saya katakan tidak ada satu obat untuk semua gitu ya. Itu terlalu ajaib gitu ya. Saya tidak berani mengatakan seperti itu ya. Maka apa yang dibutuhkan jika total itu glukoma, maka yang dibutuhkan kita suplai oksigen. Tapi jika mata itu penyempitan pada saraf, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah senyawa sterol. Nah beda ya Pak ya, tadi oksigen, ini sterol, ini untuk saraf, dan B12 ini untuk saraf. Itu yang kita suplai ke dalam mata gitu ya. Jadi bagi mereka yang ingin konsultasi, silakan Bapak berkonsultasi. Pak saya kan terlalu jauh misalnya ya, rumah saya di pesisir, jadi kalau mau cari obat saya terlalu jauh. Saya pasti akan bertanya, di pesisir ada daun apa Bapak? Gitu, nah ini ya, akan saya racik menjadi obat.
1: Gitu.
0: Asik kan bersama Hasan Sabila gitu. Saudaraku, fan Hasan Sabila, saya akan memberitahukan tentang epilepsi. Apakah epilepsi itu? Epilepsi itu memiliki ciri khas berupa kejang yang sering muncul pada pencetusan. Maksud dari pencetusan ini adalah ketika dia berpikir kencang, ketika dia melihat sesuatu objek yang fokusnya ke situ, maka muncullah ketegangan otot dan ketegangan otak. Epilepsi menurut kajian saya karena kekurangan protein, kekurangan oksigen, cedera saraf otak atau radang saraf otak. Epilepsi juga kekurangan vitamin B12, epilepsi juga kekurangan senyawa sterol. Semua kekurangan-kekurangan ini membuat penderita epilepsi tidak pernah akan sembuh. Sehingga vonis daripada epilepsi tidak bisa disembuhkan. Hadirnya Hasan Sabila di dunia ini menyatakan epilepsi bisa disembuhkan. Kenapa? Karena hasil penelitian kita, hasil uji coba kita, ternyata epilepsi bisa disembuhkan kalau senyawa-senyawa saya sebutkan di depan tadi bisa kita masukkan ke dalam tubuh. Ketegangan otot itu karena kekurangan vitamin B12. Tiba-tiba epilepsi itu melihat sesuatu barang yang dia terus fokus dan mencetuskan ingin menciptakan suatu hal di dalam pemikirannya, maka timbullah ketegangan. Ketegangan ini membuat dia menjadi pingsan. Pingsan ini dia membuat penderita ini menjadi mengeluarkan buih. Tanda-tanda ini digambarkan adalah jika kita melihat sesuatu dengan fokus melihat objek dengan nyata, maka oksigen yang ada di dalam otak prosentasi keluarnya lebih banyak. Sementara penderita epilepsi, oksigen yang masuk sedikit. Oleh karena itu, sedikitnya oksigen, maka timbullah ketegangan plus juga mengalami pingsan. Begitu kita masukkan oksigen, maka tidak pernah lagi pingsan. Begitu kita masukkan vitamin B12, tidak pernah lagi dia kejang. Begitu kita masukkan protein, tidak pernah lagi dia berbusa ketika dia mengalami kejang. Oleh karena itu, sahabat Hasan Sabila, saya memberitahukan yang namanya epilepsi itu adalah ketegangan otot terjadi berulang-ulang. Sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, dan berkepanjangan. Itu dianggap epilepsi. Jangan kita bayangkan sebuah epilepsi itu adalah penyakit yang menjijikkan, yang memalukan. Termasuk mereka sering tegang di tangan, sering tegang di kaki, yaitu kram kaki, kram tangan, kram leher. Ini termasuk golongan epilepsi. Gambaran epilepsi sekarang kita sudah mulai tahu kan? Artinya setiap ketegangan di dalam otot kekurangan vitamin B12, maka kita perbaiki. Untuk menentukan vitamin B12 saya ambil dari ikan laut. Apa itu bahasan ikan lautnya? Teri putih atau dikenal dengan teri nasi. Yang kedua, saya mengambil dari ikan patin. Ternyata ikan patin sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka yang menderita epilepsi. Nah, bagi mereka yang sering pusing mendadak bahkan sampai pingsan, orang mengatakan ini adalah vertigo. Kalau sampai pingsan ya, kalau dia sampai vertigo sampai pingsan, ini sudah masuk kriterianya menjadi epilepsi. Itu satu golongan, satu kelompok yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya saja orang melihat epilepsi itu pasti digambarkan dengan mengeluarkan buih dari mulutnya. Tidak, termasuk orang yang pusing berkepanjangan sampai tidak bisa menahan kemudian dia pingsan. Ini adalah termasuk golongan epilepsi. Mereka yang kejang kakinya, sering kram, tangannya, lehernya, ini termasuk epilepsi. Jangan khawatir sahabatku, fan Hasan Sabila. Ternyata epilepsi ini bisa disembuhkan. Berbahagialah sekarang setelah mendengar epilepsi bisa disembuhkan. Pakai apa? Produk dari Puspita Raja yang diracik langsung oleh Hasan Sabila. Namanya G1000. Namanya G1000. Paham? Namanya G1000. Apakah itu G1000? Artinya generasi sel 1000 sel. Nah, itu yang dimaksud G1000. Di mana belinya? Ada di radio. Tidak perlu pusing. Banyak di radio sudah tersedia. Bahkan radio akan bekerja sama dengan apotek-apotek di sekitarnya. Selamat atas kesembuhan penderita epilepsi. Sekarang hadir produknya dari Puspita Raja yang diracik oleh dokter herbal Hasan Sabila. Namanya G1000. Pantangan apa yang harus kita hindari? Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi yang kita hindari. Karena semuanya itu bisa melarutkan kalsium dan bisa melarutkan oksigen. Sementara pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol.
2: Produk G1000
3: menyembuhkan radang saraf otak, mensuplai oksigen dan vitamin B12, meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Produk G1000 3 kapsul pagi dan sore.

0: Hasan Sabila selalu sehat.
1: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, Depan Dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Produk Mikrosolar
6: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
5: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
7: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
5: Minum produk

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED 9 itu apa ya?
10: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, Lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
12: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk.

0: Enta. Mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta. POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Put, aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tolong Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put. Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngelarani hatiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put, Put.

0: Diva Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Jogja 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: Ada Mas Charlie Van Houten.
1: Iya, Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mah poso wae. Cah lanange jan jajah. Makane aku

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko.

0: Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Bestie. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Bestie, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur, rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Bestie. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Bestie. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: aku tak sengkileng aleng.
1: GRC, non-stop dangdut and nyang.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Tumben, Pak, bangun tidur.

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngelarani atiku. Terus saiki mau ngopo meneh? Mbok wis lah.

0: semua musik interaktif keren sekali. Luar biasa, Magetan sangat luar biasa.
1: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ Nonstop Dangdut and Now.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat pertama sampai ayat 31.
1: Wahyu Ilahi menghapus kegelapan. Al-Quran menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita dan kesesatan kepada cahaya petunjuk yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah serta menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nabi Musa alaihi salam dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kaum mereka masing-masing.

kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa beberapa mukjizat dari kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada petunjuk yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah dan azabnya yang terdapat pada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian, ketika dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan Musa berkata, jika kalian dan semua orang-orang yang ada di muka bumi semuanya kufur kepada Allah, maka hal itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Belumkah sampai kepada kalian, wahai umat Muhammad, berita orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang sebelum mereka? Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka selain Allah. Telah datang Rasul-Rasul Allah kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka menggigit tangan-tangan mereka karena kebencian dan kemarahan mereka. Dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian bawa kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kalian serukan.

Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan tentang Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kalian untuk beriman dan memberi ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian dan menangguhkan ajal kalian sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kalian menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari menyembah apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata atas kebenaran kalian.

Bulan kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.

Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah. Seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan
1: persembahan. Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Kece, nonstop dangdut and nyang.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Hadap hari yang seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
3: Adab Islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan Anda kesehatan dan keberkahan, agar kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan pada edisi kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali tema pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang adab bersedekah di bulan Ramadan. Pada edisi yang lalu kita sudah mengetahui beberapa adab bersedekah di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bahwa orang yang memberi ini lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian, dalam bersedekah pun kita harus ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Lalu, hendaknya kita mendahulukan sedekah yang wajib yaitu zakat daripada sedekah yang sunnah. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh bagi kita untuk menunda-nunda sedekah. Dan yang kelima yaitu bersedekahlah dengan harta yang halal. Adapun ada bersedekah di bulan Ramadan yang selanjutnya, yaitu hendaknya tidak mengungkit-ngungkit sedekah kita. Jadi hendaknya kita ingat kembali bahwa pahala besar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Akan tetapi memang menjaga keikhlasan ini tidaklah mudah. Boleh jadi ketika memberikan sedekah, di hari pertama kita bersedekah ini niat ikhlas karena Allah. Namun beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, boleh jadi keikhlasan itu tercemari dengan lisan kita yang tidak terjaga, yaitu dengan mengungkit-ngungkitnya atau membicarakan kembali pemberian itu kepada orang yang diberikan oleh kita. Maka hendaknya kita ketahui bahwa hal ini adalah dilarang menurut syariat. Dilarang kita mengungkit-ngungkit pemberian kepada orang lain. Karena secara otomatis, orang yang menerima pemberian kita akan merasa tersinggung. Orang tersebut akan merasa rendah diri. Bahkan yang lebih bahaya lagi, pahala sedekah kita akan terhapus bagaikan debu yang ditiup angin kencang. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat yang ke 264. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kemudian pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya dalam bersedekah, orang yang bersedekah hendaknya merenung akan nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya. Karena dengan bersedekah berarti kita telah bersyukur atas segala nikmat yang telah dirasakan oleh kita. Dan orang yang bersyukur, ini akan selalu merasa cukup, bahkan berlebih dalam menerima nikmat Allah. Maka orang tersebut akan menjadi mudah membagi kebahagiaannya dengan orang lain. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur ini bisa membuat orang yang berkecukupan merasa dirinya selalu kekurangan. Sehingga memberi sedekah ini bisa menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit untuk dilakukannya. Pendengar yang budiman, kemudian adab yang selanjutnya, dahulukanlah sedekah kepada orang yang terdekat, dan sedekahkanlah apa yang kita cintai. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin shadaqah, wa hiya 'ala dzirrahim itsnatan, shadaqatun wasilah." Sedekah kepada orang miskin maka akan mendapatkan satu pahala sedekah. Sedangkan sedekah kepada kaum kerabat ini akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Nah pendengar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talhah radhiyallahu an. Ia memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Nama kebun tersebut adalah Bayruha. Lalu ketika turun ayat 92 di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa kebunnya yang bernama Bayruha ini diserahkan kepada beliau SAW untuk dimanfaatkan sesuai kehendak Rasulullah SAW. Namun Rasul menyarankan agar ia membagikan kebunnya tersebut yang bernama Bayruha tadi ini kepada kerabatnya. Maka Abu Talhah melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW dan membagikannya untuk kerabat dan juga keponakannya. Nah pendengar yang budiman, secara lebih khusus, setelah menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan, maka hendaknya kita bersedekah kepada kedua kelompok. Yang pertama yaitu kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqata hamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah." Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sulit itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakannya, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan kelompok yang kedua, yakni kerabat yang memendam permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus sadaqah as-sadaqatu ala dzirrahimil kasyih." Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Nah pendengar yang dirahmati Allah, adab yang selanjutnya dalam bersedekah adalah jangan pernah kita mengambil kembali apa yang sudah kita sedekahkan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perumpamaan orang yang bersedekah kemudian dia mengambil kembali sedekahnya tersebut, maka ini diibaratkan seperti anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat dan memakan muntahannya tersebut. Ini menerangkan perumpamaan yang sangat buruk sekali bagi orang yang mengambil kembali sedekahnya. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak akan membuat perumpamaan tersebut melainkan karena buruknya perbuatan itu. Maka wajib bagi seorang muslim ketika bersedekah agar mengeluarkannya dengan kerelaan hati, dan ia tidak mengambil kembali apa yang telah disedekahkan tersebut dengan alasan apapun. Pendengar yang berbahagia, lalu adab selanjutnya dalam bersedekah terutama di bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita yang bersedekah berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti orang yang fakir, orang miskin, anak yatim, janda, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang berhak menerima sedekah lainnya. Jangan kita memberikan sedekah kepada orang yang kita ketahui tidak membutuhkannya. Dan apabila sedekah yang wajib, yakni zakat, maka tidak sah zakatnya kecuali diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Dan seandainya sedekah tersebut bersifat sunnah, maka dianjurkan mendahulukan orang yang lebih pantas untuk menerimanya. Sebab sedekah ini akan menjaga mereka dari perbuatan yang haram dalam mendapatkan harta, dalam mendapatkan sesuap nasi atau yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan jenis-jenis orang yang berhak menerima zakat, yakni sedekah yang wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim." Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang ada di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi adab-adab bersedekah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan sebisa mungkin kita juga terapkan di luar bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang gemar dalam bersedekah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang menikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LCMIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LCMIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: dari
2: Satya.
3: Jalan KS Kubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan

0: Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Aku kangen sama kamu, Arya.
5: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
6: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
5: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
8: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi